0: menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 dari Banjarwangsin, teman terbaik kamu masih di Spadatizen ya teman Pro2 ya. Dan lagi-lagi nih ramai banget bicara soal tren wisata 2026, yaitu tentang sleep tourism. Nah, ayo siapa nih yang udah sering banget dengar kata sleep tourism gitu. Ini tuh gak tahu kenapa tren liburan yang berfokus pada tidur dan istirahat tanpa gangguan di lingkungan menenangkan untuk pemulihan fisik secara mental gitu ya. Jadi ini tuh lagi rame banget dibicarakan teman Pro2 mengenai tentang tren yang diminati karena ritme hidup yang begitu cepat nih ya. Dan apa sih sebenarnya sleep tourism itu gitu? Ini memang cukup banyak dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini. Dan sesuai dengan namanya, sleep tourism artinya tren di mana orang-orang pergi liburan agar bisa tidur. Jadi tujuan liburannya tuh tidur, teman Pro2. Jadi tapi ini juga nih, bukan sekedar tidur belaka gitu ya, tapi istirahat tanpa gangguan di lingkungan yang menenangkan. Berbeda dengan liburan yang semuanya serba cepat, dikejar jadwal, kunjungan ke satu destinasi ke destinasi lain, sleep tourism nih justru menawarkan perjalanan yang lebih lambat dan dirancang untuk membuat orang yang melakukannya tuh bisa memulihkan diri. Jadi bukan hanya pulih secara fisik, tetapi juga mental, teman Pro2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi, kenapa sih semakin banyak orang yang melakukan sleep tourism gitu, teman Pro 2? Jadi memang ada banyak alasan kenapa sleep tourism tuh menarik minat banyak orang ya, teman Pro 2. Di banyak kota besar dunia tuh penduduknya justru rawan sekali mengalami gangguan tidur. Belum lagi paparan medsos yang terus-menerus membuat kita tuh mudah kehabisan energi gitu. Nah, jadi memang ada beberapa alasan ya. Sleep tourism ini, teman Pro 2, menjadi diminati banget sekarang ini. Karena memang paling utamanya setelah bisa meningkatkan produktivitas dengan berbagai manfaat dari sleep tourism. Yang pertama bisa melepaskan kelelahan dari budaya kerja keras. Sekarang siapa yang gak hidup dengan kerja keras? Siapa? Gak ada ya. Semuanya tuh pasti mengalaminya gitu, dari saking sibuknya lupa untuk istirahat. Bahkan ada tidurnya juga tidak berkualitas. Pasti deh akan menyebabkan kelelahan, membuat kita tuh semakin hari tertekan dengan yang namanya pekerjaan.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Radio RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Daripada mikirin buaya, mending kita mikirin sleep tourism aja nih teman Radio. Alasan lainnya kenapa sleep tourism nih jadi tren traveling, karena bisa meningkatkan kreativitas teman Radio. Percayalah, kadang-kadang ide paling brilian tuh ya muncul ketika tidak melakukan apapun. Jadi kayak ada jeda panjang dari rutinitas yang memungkinkan pikiran tuh mengembara dengan bebas, menawarkan perspektif yang lebih fresh. Ini tentunya menjadi peluang menarik untuk kamu bisa memperkaya daya kreatif dan kembali dengan inspirasi semangat baru setelah liburan. Nah, keren kali kan teman Pro 2?

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Alasan ketiga, kenapa sleep tourism tuh jadi tren traveling yang banyak diminati dan dibicarakan banget di akhir-akhir ini? Karena bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Mengejar karir, misi apapun itu rutenya sangat padat gitu ya. Bahkan sampai melewatkan waktu tidur. Sementara kita tahu, kualitas tidur secara langsung mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Maka dari itu, sleep tourism tuh dapat mengubah otak, meningkatnya hormon bahagia, memberikan kamu ketenangan saat beristirahat. Kamu akan melihat perubahan dalam rutinitas dan gaya hidup menjadi lebih baik setelah melakukan rencana liburan dengan konsep ini.

Broadwear di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Alasan lainnya kenapa sleep tourism jadi tren, yang mana sleep tourism ini dapat memberikan kamu waktu berharga untuk introspeksi diri, teman Produa ya. Dengan kesadaran seperti ini memungkinkan kamu lebih terhubung lagi dengan diri sendiri dan bisa mengeksplorasi perasaan atau pikiran yang mungkin saja nih selama ini kamu elakkan gitu. Seperti rasa ingin dihargai dan lain sebagainya. Nah, menjalani wisata tidur akan dapat merenungkan tujuan, nilai, dan prioritas diri untuk kembali dengan lebih terarah dan bernilai. Bahkan konsep traveling ini memungkinkan kamu menemukan arah baru dalam hidup juga loh, teman Pro 2.

Zone, T Zone, Topic and Trending Zone.

Oke, teman Pro 2 masih bilang bilang lagi masih ngomongin soal sleep tourism ya. Gimana sih caranya agar melakukan sleep tourism tuh yang baik dan benar gitu ya. Ini bukan berarti kamu datang ke satu hotel terus tidur sampai waktu check out tiba, enggak gitu konsepnya. Jadi enggak hanya sekedar tidur, kamu juga bisa aja nyusun rencana perjalanan yang memang berfokus pada istirahat gitu. Pertama misalnya pilih tempat penginapan yang memang menyediakan kamar yang nyaman. Terus juga banyak fasilitas yang ada di hotel tersebut gitu ya. Terus pastikan juga kamu benar-benar melepaskan diri dari sebuah kesibukan. Jadi jangan malah bawa laptop gitu ke hotelnya, enggak gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa memanfaatkan waktu liburan ini dengan membangun kebiasaan tidur yang baik. Sekilas trend sleeping tourism ini terdengar aneh gitu mungkin ya. Masa jauh-jauh liburan hanya untuk tidur gitu. Tapi maksud sebenarnya dari sleep tourism ini adalah untuk menyadarkan kita juga akan betapa pentingnya berhenti sejenak dan beristirahat. Jadi buat kamu yang selalu merasa burn out dan lelah gitu ya, sleep tourism ini bisa jadi cara terbaik untuk menghabiskan waktu liburan.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata hadir di hari Sabtunya untuk nemenin kamu dengan nge-share informasi-informasi seputar kebudayaan dan juga pariwisata. Kali ini aku pengen share ke kamu tentang kesenian unik Pandalungan, campuran khas budaya Jawa dan juga Madura. Pernah dengar nggak teman Radio istilah Pandalungan? Nah, dilansir dari kemdikbud.com, budaya Pandalungan ini adalah pencampuran antara kedua budaya dominan, yaitu budaya Jawa dan juga Madura. Nah, kawasan budaya ini meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Makanya, gak heran kalau tata krama, sopan santun, budi pekerti orang-orang pada kawasan Pandalungan ini berakar pada nilai yang diusung budaya mewarnai tersebut. Gak hanya tentang etika sosial, perpaduan budaya Jawa dan Madura ini juga membawa pengaruh yang begitu besar pada produk kesenian yang ada. Produk-produk kesenian di wilayah ini biasanya berhubungan dengan aspek keamanan dan kesejahteraan hidup petani. Hal ini juga berkaitan kuat dengan tipe kebudayaan Pandalungan yang bersifat agraris egaliter.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, tidak hanya tentang etika sosial ya, untuk budaya di Pandalungan ini. Jadi perpaduan budaya Jawa dan Madura ini membawa pengaruh yang besar pada produk kesenian yang ada juga. Biasanya berhubungan dengan aspek keamanan dan kesejahteraan hidup petani. Nah, ini juga berkaitan kuat dengan tipe kebudayaan Pandalungan yang bersifat agraris dan egaliter. Apa saja? Yang pertama ada musik patrol. Ini jenis musik yang instrumennya terbuat dari bambu ya, yang meliputi dungdung serupa kendang, gong, seruling, krucilan. Krucilan tuh kayak apa ya? Angklung. Nah, dan juga kempul. Kempul tuh yang penggiring gong itulah teman Pro 2. Nah, musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi musik-musik tradisional Jawa, Madura dan juga Banyuwangen. Nah, namun dalam perkembangannya seniman musik patrol kini jadi seringkali membawakan musik-musik pop kekinian dengan instrumen-instrumennya yang unik. Terus ada lagi lengger teman Pro 2 ya. Ini dulunya katanya biasanya ditampilkan dalam ritual-ritual Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Namun sayangnya kini telah sedikit anak muda yang tertarik menjadi penari lengger. Kalau kamu kira-kira tertarik gak nih teman Pro 2? Kali aja kan?

Jadi tidak hanya lengger, seni tari khas Pandalungan adalah can macanan kaduk ya. Tarian yang masih berkembang pada masyarakat Jember yang melambangkan keperkasaan harimau atau macan yang diposisikan sebagai hewan yang sangat ditakuti. Tarian ini awalnya digunakan untuk mengusir penjahat yang akan mengganggu keamanan kampung ya. Terus ada lagi singo ulung. Nah, jadi enggak hanya di Jember, Bondowoso juga menyimpan sebuah tarian unik bertajuk singo ulung. Ini gelar yang diberikan kepada seorang bangsawan pengembara yang bernama Jukseng. Dan pada perjalanan panjangnya Jukseng ini bertemu dengan Jasiman di sebuah hutan belantara yang penasaran dengan kesaktian singo ulung, menantangnya untuk bertarung. Pertarungan mereka ini tidak melahirkan seorang pemenang. Kesaktian mereka itu seimbang sehingga mereka memilih untuk berteman. Kini legenda ini dibawakan dalam gelaran tarian yang juga dikenal masyarakat dengan nama Singo Ulung.

Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus

adalah Gunung Halau-Halau yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

Prodi RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi ya, kita lanjut lagi nih informasinya, teman Prodi. Ada apa informasinya kali ini, teman Prodi? Ya, jadi ada tuh namanya tuh kentrung, teman Prodi. Ini seni berpantun yang masih lestari di tengah masyarakat Madura. Penampilan seni kentrung biasa diiringi dengan rebana atau terbang. Nah, salah satu seniman kentrung yang terkenal adalah Nur Subakti. Dengan kelihayannya berpantun dan memainkan rebana, aktif meniti karir sebagai seniman kentrung sejak tahun 1945 hingga 1956. Berkat kegigihannya inilah yang membuat seni kentrung tuh semakin dikenal masyarakat dan masih berkembang hingga sampai saat ini.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro2,
3: teman terbaik kamu.

Produera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi namanya Janger. Ini mirip dengan seni ketoprak ya. Janger ini adalah sandiwara rakyat yang biasa ditampilkan dengan menggunakan bahasa Madura. Terus ada Jaran Kecak. Nah, Jaran ini kan istilah Jawa yang berarti kuda ya. Sesuai dengan namanya, seni Jaran Kecak ini merupakan penampilan tarian dari kuda yang dihias dengan banyak aksesoris tambahan. Penampilan ini biasa ditampilkan dalam acara hajatan atau upacara-upacara paling penting yang tertentu gitu teman Pro 2 ya.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Okay, thank you banget teman Pro 2 buat kami udah stay tune sampai dengan ini pagi ya. Tapi tenang aja, abis ini bakal ada Gaisa yang nemenin kamu. So, jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi besok pagi, dan bye-bye.

0: tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rr.co.id di Kota Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geo, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Sabtu 19 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, kondisi di wilayah Kalsel, wilayah secara umum cerah hingga cerah berawan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rr.co.id. Kota Banjarmasin, operasi SAR hari ke-6 pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa kembali menemukan jenazah korban. Tim penyelamat TNI Angkatan Laut mengevakuasi 3 korban meninggal dunia dari badan kapal yang berada di dasar laut pada Jumat 18 September 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsuddin Nur kini fokus berupaya memadamkan bara tersembunyi di bawah lapisan gambut yang banyak membakar lahan di area Ring 1 Bandara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tangki lipat yang disiapkan Lanut tersebut menjadi dukungan penting dalam menghadapi karakter kebakaran gambut yang berada dengan kebakaran di permukaan. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Bersama Pro 2,
4: teman terbaik.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Bersama Kisah di Santai Siang hari ini. Nah, kalian apa kabar nih teman-teman di weekday kali ini? Kayak di depan masih berasap dan kabut banget nih, jujur janggal ya. Teman-teman, dan hati-hati di jalan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi melakukan perjalanan, entah mau pulang ke Banjarbaru atau yang dari Banjarbaru pulang ke Banjarmasin nih, bisa aja nih mau have fun. Sekarang waktunya ini ya guys, waktunya request time teman-teman. Jadi buat teman-teman boleh banget langsung request ya di 0811-5111-420 nih teman-teman. Nah, ada yang request hari ini nih, adanya requestnya tak semudah Home Pimpah katanya teman-teman. Bentar ya, kita cariin tak semudah Home Pimpahnya dari Nabila Takiyah. Tak semudah Home Pimpah. Teman-teman udah pernah dengerin gak sih lagu Nabila Takiyah ini? Kalau aku jujur belum really mendengarkan, tapi aku udah mendengarkan dari apa namanya itu loh, covernya ke Ari. Covernya hari ini di TikTok deh, bagi teman-teman yang kepo siapa sih tak semudah Home Pimpah tapi versi hari ini, boleh banget langsung ke TikToknya hari ini ya teman-teman. Pro 2 langsung aja aku puterin tak semudah Home Pimpah Nabila Takiyah, request sama Selina.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
2: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu tadi guys muterin lagu kesukaan guys yaitu Indecision ya teman-teman dari Rex Current County. Dan lagu ini tuh sebenarnya ya teman-teman secara garis besar itu menceritakan tentang kebimbangan mendalam ya, kayak overthinking gitu ya. Seseorang ini terjebak dalam dilema dalam suatu hubungan nih sesuai dengan judulnya Indecision ya teman-teman, yang berarti tidak kemampuan untuk memutuskan dan keraguan. Lagu barat ini juga benar-benar soulful ya, ini menggambarkan emosi rumit saat seseorang merasa arah hubungannya sudah tidak sehat lagi atau sudah waktunya berakhir, namun ia sulit dan ragu untuk benar-benar pergi. Nah sedih banget sih sebenarnya lagu ini, kayak kebimbangannya tuh dapet banget gitu ya teman-teman. Tapi lagu selanjutnya nggak kalah lebih wow, ada Sumpah Matinya dari Selena Grace yang di request sama Mian Che nih teman-teman.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
4: Pro 2 request time.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Selama ini

teman Pro2. Jadi kita teman Pro2, Radio Wajar Mesin, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Nah, kering dan membasuh ya teman-teman. Lagu ini selalu sangat amat berhasil ya teman-teman. Bikin kita tuh tarik napas dalam-dalam teman-teman. Maknanya yang dalam banget dari India dan Rara Sekar ya. Lewat lagu membasuh barusan nih teman-teman. Bener banget, kadang hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita ambil atau seberapa besar balasan yang kita dapat nih teman-teman, tapi soal seberapa tulus kita bisa berdamai dengan luka masa lalu dan juga tetap memilih untuk jadi air yang menyejukkan buat orang-orang sekitar kita, bahkan saat diri kita sendiri juga lagi ngerasa kering nih teman-teman. Nah ya teman-teman, setelah berefleksi, setelah membasuh ya semua lelah dan keraguan di dalam hati ini, saat sekarang saatnya kita tegakkan lagi kepala teman-teman, dengarkan nih ya. Terus bersihin sisa air mata kalian, karena hari ini baru udah nungguin di luar sana dengan sejuta peluang nih teman-teman. Gak perlu ragu lagi untuk melangkah energi positif yang udah kita kumpulin tadi. Yuk, kita sekarang ubah jadi bahan bakar buat kejar mimpi-mimpi kita di hari ini ya teman-teman, di hari ini. So, buat kamu yang masih neger atau ragu buat mulai sesuatu nih, hands up ya teman-teman. Ayo kita angkat tangan kamu, pasang senyum paling ceria, dan mari kita bilang, ayo, ini suara penuh semangat dari kita, Kutawa.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, lawan terbaik kamu teman Pro 2. Nah, tadi ada lagu dari Sorai dari Nadia. Nadia tiba-tiba ganti nama beliau nih di Gaisa. Ganti-ganti nama orang, tasmiahin nama orang nanti aku Gaisa. Dari Nadine Hamizah ya teman-teman. Selanjutnya nih ada Teh Hijau ya. Requestan dari Hey Kim. Apa sih bacanya, gimana ya? Gimana ya? Saya bacanya ya. Teh Hijau Tulus ya teman-teman. Terus ada lagu She Will Be Loved dari Maroon 5.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Nah, lagu Nabila Takiyah Hom Pimpah yang mengawali request time di TikTok tadi juga. Lagu requestan ini nih, di request di WhatsApp ya teman-teman. Lagu awal juga nih, sangat amat, sangat amat banyak banget yang request ini nih, yang request di TikTok ya. By the way, kita udah mulai request di TikTok nih teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada I'm Yours dari Jason Mir. Dari Jason Merch ya teman-teman, yang direquest sama Dustin Girl yang katanya mau jalan-jalan sama kakak-kakak matang ya teman-teman. Terus ada juga dari Sumpah Matinya dari Raskart ya, yang direquest sama Sri Selalu nih teman-teman. Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya.

99,2 FM/2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dah, setelah tadi ada Home Pimpah ya, tes muda Home Pimpah ya, yang udah di request di awal segmen request time di WhatsApp, terus di TikTok juga gak kalah, anu nih, gak kalah kesaing gitu ya. Ada Sumpah Mati, tapi tadi kita puterin Sumpah Matinya Selena Gomez, sekarang Rio Rascar yang di request sama Sri Salu. Selanjutnya nih, ada lagu The Man Who Can Be Moved, katanya lagi baru putus, makanya request ini Ladina nih. Nah, terus juga setelah di bawahnya ada Terpesona, bukan dong, bukan. Ini terpesonanya dari Bunga Citra Lestari.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih bareng Gisa ya, teman-teman yang bakal temenin kalian sampai jam 3 siang nantinya. Jam 3 siang atau jam 3 sore sih, sebenarnya itu in between ya. Di Debar 2 ini sangat amat in between. Nah, di request time kali ini ada yang request Nina Fis ya, teman-teman, yang di request sama Kabarum. Bukan, Kenang Boy ya, teman-teman, di WhatsApp. Terus ada juga selesainya sama Rina Lanor yang di request sama para-para teman-teman berbinar ya, teman-teman. Cepat banget ngomongnya. Sabar, pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ada requestannya dari berbinarnya Pro 2 dari WhatsApp ya, teman-teman. Ada siapa tadi yang request nih, teman-teman? Ada siapa? Ada 08225799 bla bla bla bla. Ada Sururi Nurul ya, teman-teman, yang request. Selesai, langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selesai nih, selesai banget ceritanya. Semoga cerita kita kedepannya tuh gak selesai ya. Up, buat siapa tuh Geisa? Buat diriku sendiri. Selanjutnya nih ada Something Just Like This, Like This dari The Chainmonger sama Coldplay ya teman-teman, yang diriku sama Pia nih teman-teman. Selanjutnya juga ada Ha aku tertawa, ha. Ini request sama H nih, siapa tadi nama H ya? Pokoknya tadi nama username dia tuh H atau H gitu ya teman-teman. Tapi dia lagi dengerin di radio, katanya lagi OTW ke gereja. Selamat beribadah buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah. Langsung aja kita puterin lagunya.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya, ada lagu Raisa nih, Pengganti Aku, yang direquest sama Laras Puspitasari. Terus ada juga lagu Everything You Are, yang direquest sama Kembang Sore Farm ya teman-teman. Dia request di WhatsApp, tapi dia stay tune juga di TikTok nih. Sangat amat pendengar setia. Langsung aja kita puterin lagunya ya teman-teman.

9,5 Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, selanjutnya nih ada baby dari Justin Bieber nih, katanya mau mengenang masa-masa lalu. Masa-masa lalu katanya teman-teman dari Dina ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Kill Bill-nya Suza, tapi tadi mau nitip kata-kata tapi belum dikirim nih dari Pak-Pak ya, requestan Pak-Pak. Lu coba namanya Pak-Pak, langsung aja kita puterin. Nanti kalau misalkan udah di oke, ini ada katanya. Halo sobat RRI Pro 2 Banjarmasin, ada yang request nih lagu Kill Bill Mitch, Vibes-nya dendam tapi tetap sambil menangis di kamar. Dari Pak-Pak nih, langsung aja kita puterin ya. Teman Pro 2 requestannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

95,2 FM, Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
2: Ya, silahkan, bingkat tamu.
1: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Masih bersama Pro 2.

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
0: Pro 2 FM.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng guys ya, teman-teman yang bakal temenin kalian sampai jam 3 nih. Nah, di jam 1 ini saatnya apa? Saatnya Pro 2 Sport nih. Guys bakal bawain beberapa sport cabang-cabang olahraga yang asik-asik banget. Nah, di pertama ini ada dari cabang olahraga yaitu kuda pacu nih, teman Pro 2. Katanya Jockey Club Gold Cup yang ke-108 nih tahun 2006 dimenangkan oleh kuda pacu Jepang ya, Forever Young, jantan 5 tahun pelatih Yoshito Yohagi nih. Pacu kuda berkelas G1 2000 meter itu berlangsung di Belmont Park, Amerika Serikat pada 18 September 2026. Nih pada kemarin ya teman-teman kayaknya. Iya kayaknya. Memang kemarin Forever Young juga bersama joki Ryusei Sakai mengawali pacuan musim gugur dengan kemenangan di negeri Paman Sam, yaitu kuda pacu asal Jepang itu juga memperoleh hadiah dengan total 550 US dollar ini teman Pro 2.

0: informasi pertama saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
4: Yang mana?
3: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
4: Ini mah clickbait deh.
3: Dia udah baca belum ya?
4: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
3: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
4: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
3: Biar gak asal nyebar ya.
4: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
3: Jadilah pengguna digital yang bijak.
4: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
3: sebelum membagikannya ke orang lain.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, ternyata ya teman-teman, awalnya tuh ada 7 kuda yang terdaftar, tetapi acuan ini dimulai dengan hanya 4 kuda mengalami pacuan pertamanya setelah 6 bulan beristirahat. Forever yang juga memulai dari posisi luar. Kuda terbaiknya itu adalah GRA 2025, dan itu adalah juara Breeders' Cup Classic 2005. Nah, itu juga memulihkan posisinya dan beranjak ke posisi kedua nih teman-teman. Forever yang juga mulai memimpin di tikungan keempat dan melewati garis finish tanpa membiarkan yang lain menyusul nih teman-teman. Forever yang juga bersama joki menyelesaikan pacuan dengan menempuh waktu cuma 2 menit 0,1 second detik ya teman-teman. Posisi kedua juga direbut oleh favorit keempat Star dan Stripes, dan posisi ketiga ditempati oleh favorit kedua yaitu Beiza nih teman-teman. Bagi Forever yang juga ini menandai dimulainya musim gugur pada musim terakhir sebagai kuda pacu aktif ya teman-teman, dengan target meraih American Horse of the Years dan dimenangkan oleh BC Classic untuk kedua kalinya secara berturut-turut nih teman-teman Pro 2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
3: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
3: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
3: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

9,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya ya, teman-teman, ada dari Timnas Modern Timnas Nasional Modern Peloton nih. Indonesia mencatatkan peringkat rekor pribadi atlet ya, teman-teman. Katanya pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, peningkatan tersebut juga terjadi di tengah persaingan sengit pada ajang olahraga tingkat Asia. Atlet putra Indonesia, Samuel Christian Matulatua finish nih di peringkat 10 dari 18 atlet. Dia juga mencatatkan 1456 poin pada banyak semifinal B ya teman-teman. Hasil yang juga tersebut membuat perjalanan Samuel terhenti di semifinal. Ia juga hanya terpaut 12 poin ya teman-teman. Dari wakil Filipina S. German menempati posisi ke-9 dan berhak melaju ke final nih teman Pro 2. Terkait perubahan disiplin juga dari perkuda menjadi upcycle nih teman-teman. Samuel mengaku transisi tersebut memudahkan adaptasi para atlet. Ia juga mengaku senang ya teman-teman, karena katanya dengan perubahan tersebut. Kendati tersebut juga di semifinal B, Sekretaris Jenderal PP Modern Peloton Indonesia Marsma TNI Ridwan Gultom mengapresiasi capaian seluruh atlet. Menurutnya juga sejumlah atlet yang tampil di Asian Games tahun ini bertahan tajam mencatatkan waktu pribadi pada berbagai nomor perlombaan nih teman Pro 2.

0: berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: 95,2 Produa FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Produa_Banjarmasin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.

95,2 FM Praduan, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Praduan. Nah ya teman-teman, selanjutnya nih ada dari Timnas Nasional Bola Voli Putri ya teman-teman. Katanya memastikan diri untuk melangkah ke babak perempat final ya teman-teman di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman-teman. Karena titik demikian, sekarang di merah putih itu harus mengakui keunggulan tim tuan rumah ya Jepang dalam laga terakhir babak grup A ya teman-teman. Pada laga yang berlangsung di Park Arena Komichi Aichi pada Jumat 18 September 2026 tersebut nih teman-teman. Indonesia kalah ternyata dengan skor 1-3. Indonesia juga kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kepala tim Meryl Yoko nih mengungkapkan bahwa timnya tampil tanpa beban saat menghadapi tim kuat Jepang. Menurutnya tim lebih mengutamakan pencarian pengalaman berharga saat menghadapi pemain kelas atas nih, kelas dunia ya teman-teman. Gareth juga sempat tertinggal di set awal karena Medio Yuku menekankan pentingnya menjaga mentalitas bertanding di lapangan. Ya juga mengatakan bahwa dirinya menginstruksikan tim untuk bermain senyaman mungkin saat latihan nih teman-teman.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Waspada modus penipuan QR code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, berita terakhir nih ada dari festival ini ada dari David Beckham nih. Katanya pemilik bersama Inter Miami, David Beckham menyatakan dukungan penuh kepada Lionel Messi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Beckham juga menyampaikan nih pandangan setelah Messi membantu Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-0 ya pada final Compass Cup pada Rabu 16 September 2026. Nih dalam laga tersebut juga Messi mencetak gol ke-100 ya untuk Inter Miami sekaligus memberikan umpan sepak pojok yang berujung gol Camisero. Menurut Beckham juga, performa Messi di usia 39 ini kontribusinya bersama timnas Argentina ini menjadi dirinya alasan dirinya layak memenangkan penghargaan tersebut. Keren banget sih Lionel Messi ini. Aku pendukung Lionel Messi. Tapi kalau misalkan ada pemain lain yang aku bawakan beritanya, aku pendukung itu. enggak. Aku mic aku. Aku pendukung Lionel Messi garis keras abis nih. Nah, itu aja teman-teman. Dari Pro 2 Sport hari ini. Abis ini ada Pro 2 Entertain. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Karena satu jam terakhir guys bakal temanin kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ya teman-teman, udah masuk jam 2 siang. Saatnya apa? Saatnya Pro 2 entertain nih, teman-teman. Kita enggak bakal bahas artis-artis Indonesia tentang gosip-gosip belaka ya, tapi tentang prestasinya, kebanggaannya nih, teman-teman. Jadi, jangan berharap deh guys bawain artis-artis gosip-gosip, enggak, tapi tentang prestasinya nih. Kayak satu ini nih, ada film horor Indonesia yang ternyata siap menembus ke panggung dunia nih, teman Pro 2. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne di 2006 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Virgin Policy Community Indonesia nih. Nah, jangan kemana-mana karena Gisa bakal bawain berita satu ini nih, teman Pro 2.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

95.2 FM Pradua RR Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pradua. Nah tadi ya sudah bisa bilang kita bakalan ngomong tentang Festival Film Horror Indonesia nih teman-teman. Nah founder FPC Indonesia ya teman-teman, yaitu Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Dazal menyebut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia juga mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFMM IHFMM nih teman-teman dua, 2002 melahir dari gagasan Intan Cliff nih teman pro 2 dan Diana Lestari, event director IHFFM 2006, Susi Tiwan Wibrasno terhadap ajang ini berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia teman pro 2. Sejumlah film horor juga adalah pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia, dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Road, Sukma, dan Ritual Goy. Festival ini juga dihadiri dengan jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamish Daud, hingga Salom Rezet ya teman-teman, untuk berinteraksi berinteraksi langsung dengan para penonton internasional. Melbourne juga dipilih sebagai rumah karena kedekatan geografis dan kultural yang sama serta suatu terfilm. Sosial ini juga menjelaskan target penonton festival ini juga mencakup masyarakat global dan pencinta film horor secara umum. Meningkatnya latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi di film Hollywood nih teman-teman.

0: lo dua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Kamu percaya nggak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
2: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
1: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
1: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
1: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo.
3: Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
4: Santai siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Masih yang teman terbaik kamu, teman berdua. Selanjutnya nih, ada apa sih, guys? Ada sinopsis Drakul dari Skandal ya teman-teman. Katanya salah satu platform nonton ya teman-teman menghadirkan serial drama romantis Korea Selatan terbaru berjudul The Skandal yang berlatar era dinasti Joseon nih teman-teman. Serial ini juga dibintangi oleh Son Ye Jin ya teman-teman, Jin Chang-kwo dan Nana. Dilansir dari Asian Wiki pada Jumat 18 September 2026. The Skandal juga ditulis langsung oleh Lee Seung-yo ya, ditulis langsung oleh Lee Seung-yo dan Ah Hyun-seo serta disutradarai dengan Jin Ji-wo. Serial ini juga terinspirasi oleh novel Paris Lee Seung-yo The Grands karya Perle Chodros The Darkos nih. Cerita The Scandal juga diadaptasi ke kehidupan masyarakat Korea pada era Joseon. Serial ini juga sejumlah tokoh yang menentang tantangan sosial yang berlaku dan terlibat dalam permainan cinta serta godaan yang berbahaya. So Ye Jin juga berperan sebagai Lady Chow, seorang perempuan bangsawan yang hidup dalam batasan sosial sasta communist nih. Meski demikian juga mereka juga dikenal sebagai melawan dan berdebat. Kebebasan Lady Chow juga dibatasi oleh berbagai aturan yang berlaku terhadap perempuan di masa tersebut nih teman-teman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada berita dari Brad Pitt ya teman-teman. Siapa sih yang gak tahu Brad Pitt nih? Ternyata Brad Pitt akan kembali menjadi membintangi Squall, yaitu World War Z nih teman-teman. Katanya juga dilaporkan dari Variety Jumat kemarin ya teman-teman, waktu setempat, Brad Pitt nih akan memproduksi Squall itu bersama Dede Grander dan Jeremy Kleiner nih atas nama Plan B, dengan Edward Berger juga sebagai produser eksekutif ya teman-teman. Sosok untuk saudara-saudara ini juga, yakni Berger juga menandatangani kontrak untuk menyutradari film ini berstandarkan skrip karya Dennis Kelly. Ini sayang sekali detailnya soal plot Squall ini masih belum ada ya, atau bisa dibilang tuh tertutup rapat, masih dalam gelaran CinemaCon juga bulan April. Perangman mengumumkan bahwa misalkan Squall ini akhirnya dalam tahap pengembangan aktif setelah berapa untuk buat film lain. Kayaknya suara aku putus-putus gak sih teman-teman? Sorry banget deh kalau putus-putus ya teman-teman. Kabar ini juga muncul di tengah konferensi pers untuk film Pitt, yaitu Heart of the Beast. Kita tunggu ya teman-teman. Adapun film World War Z ini kita tunggu banget untuk tayangnya, karena siapa sih yang gak tahu Brad Pitt gitu ya dalam buat film.

0: sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Penting dong.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM,

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, itu dia ya teman-teman, top gara-gara ngomong nih. Itu dia adalah Pro 2 Entertain ya, yang guys bawa berita tadi dari jam 10 penuh nih, guys, nemenin kalian 5 jam ya, teman-teman. Ada request time di WhatsApp, ada request time di TikTok juga ya teman-teman, seru banget. Terus ada juga Pro 2 Sports sama Pro 2 Entertain. Nah, hampir jam 3 ya guys, akan pamit undur diri, tapi gak sampai sini aja ya, karena habis ini ada hari nih yang bakal nemen kalian di sore ceria nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di 9.2 FM, teman terbaik kamu nih guys. Saya pamit, see you mana sih teman-teman, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
3: jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Santai siang.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh
2: Top 20 Indonesia.
3: Pro 2 FM. Hai, teman-teman Pro 2, selamat siang semuanya ya yang lagi dengerin Area Brewing Remesin di rangkaian sore ceria kali ini. Teman Pro 2 sampai jam 7 barengan sama hari ini. Aku bakal temenin kamu dan seperti biasa kalau sudah hari Sabtu itu tandanya berarti Top 20 Indonesia ya. Sebelum aku ke lagu baru kita untuk minggu ini teman Prodo, aku kasih tahu dulu lagu yang keluar untuk minggu ini. Lagu yang pertama yang keluar adalah lagu yang 8 minggu dari top 20 Indonesia dan juga minggu lalu sempat menempati posisi 9. Sebenarnya enggak posisi yang turun-turun banget, tapi mungkin udah terlalu lama aja kali ya di top 20 Indonesia. Ada Katiana dan juga Nadif Baslama dengan Ceritaku Ceritamu. Tapi ngomong-ngomong lama, sebenarnya yang satunya ini juga lebih lama sih karena 10 minggu di top 20 Indonesia, bahkan minggu lalu tuh udah sempat menempati posisi 14. Lagu yang sekarang udah mulai dikoplo-koploin, udah mulai diremix-remixin, Tulus dengan Teh Hijau yang harus jadi song out minggu ini teman Pradua. Tapi senang aja, harusnya gantinya lumayan asoy sih teman Pradua. Kita mulai dengan Pichikota dengan yang akhirnya comeback setelah sekian lama dan ya setelah beberapa berita yang kurang baik gitu, akhirnya dia comeback dengan lagu barunya yang menjadi new entry kita di posisi 20. Ada Pichikota dengan Sedikit Lebih Lama.
2: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
4: Pro 2 FM
5: Number 20.

Aduh, mingse ya bener-bener. Habis Astaga Bercanda dikasih Kok Masih Rindu. Eh, dia kayaknya udah mulai kecanduan ya sama genre ini. Mungkin dia udah ngerasa nemu titik nyamannya kali ya. Karena kan dia sebenarnya brandingnya kan, kalau ada yang gak tahu ya teman-teman berdua, dia ini adalah idol angkatannya Roni, Nabila, Salma, Paul gitu. Tapi emang mungkin gak ini gitu ya. Eh, naiknya malah di lagu ini teman-teman berdua. Tapi kalau yang satu ini, ya walaupun lagi diserang kabar yang kurang baik, tapi lagunya sebenarnya masih bagus-bagus banget sih. Karena Juicy Lucy dengan Baik Hati yang jadi new entry minggu lalu sekarang udah menempati posisi 20. Dan minggu lalu sempat menempati posisi 20, sekarang naik 2 peringkat ke posisi 18. 18.

0: aku sama lagu ini tiba-tiba jadi kayak suka banget ya sama Prodo. Nabila Takiani lumayan lagu-lagunya tuh lumayan candu, asik, lumayan candu gitu ya teman Prado. Tapi memang ini salah satu lagu yang akhirnya menggebrak karena juga lagi FYP kan, banyak banget yang lagi pakai soundnya di TikTok. Karena katanya liriknya itu menggabungkan sebuah apa ya, umpama gitu, hampimpa, gitu deh teman Prado. Tapi ini lagu temennya juga sama lagi, kayak judulnya lagunya 2 minggu di top di Indonesia ya teman Prado. Juga minggu lalu sempat menempati posisi 18, sekarang naik 2 peringkat ke posisi 16. Roni Parulian dengan Dunia Imaginer.
1: 16.

Yang kita lanjut ke posisi berikutnya nomor 2 ada Irenita dengan Pertiwi. 2 minggu di top Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 17 dan naik 2 peringkat ke posisi 15. Dan ini termasuk lagu yang udah lama sih dan sampai saat ini belum keluar loh. Vanessa Z dengan menjauhnya 10 minggu di top Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 5, tapi lumayan nih jauh banget 9 peringkat udah turunnya teman nomor 2 ke posisi 14.

0: Aduh, lagu ini tuh sukses banget bikin galau ampun-ampunan sih menurut aku. Apalagi pas hal ini bilang pas kita interview backstage terakhir ketemu gitu, katanya dia bilang ini lagu yang sering banget diminta sama pendengar untuk dirilis versi dia. Kan sebenarnya lagu ini kan kayak awalnya dirilis buat Angis dan juga Betran gitu ya, teman Pro 2. Bah, cakep sih tapi lagu ini emang di dia, emang nyawanya banget gitu. Lagu ini 3 minggu di top 10 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 16 dan naik 3 peringkat ke posisi 13. Ini juga naik 3 peringkat nih lagu satu ini ya, dari posisi 15 sebelumnya. Dan sudah 3 minggu juga di top 20 Indonesia. Ya, pengganti lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, lagu ini cukup lumayan mengobati sih teman berdua. Ada Pamungkas dengan Adam yang menempati posisi 12.
1: Number 12.

Aduh, Jos, bener-bener ya udah di puncak. Aku sampai speechless. Terakhir tahu dia kan lagu dengan lagu kemenangannya dengan Dan Terjadi Lagi. Itu dia udah nyantol banget, itu belum dia masuk ajang pencarian bakat yang segede ini. Kemarin kan masih bintang radio ya, sekarang udah one step ahead ya gitu ya, teman pro 2 lebih tinggi lagi. Waduh, ternyata teman pro 2 ini udah levelnya collab-nya sama mentornya sama BCL, which ini pas banget menurut aku. Dan lagu ini yaitu dengan judul Terpesona, teman pro 2 itu udah 4 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 13 dan naik 2 peringkat ke posisi 11. Kalau yang ini sih dari posisi 4 ke 10 sih lumayan ya, namanya peringkat 7 minggu padahal di top Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 4 seperti yang udah aku bilang. Ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day.

Asik, asik. Ini bahasanya bahasa Gen Z banget ya. Kecintaan, teman Pro 2. Ya siapa yang kalau udah jatuh cinta tuh gak kecintaan. Asal beneran cinta, bukan cinta-cintaan, teman Pro 2. Makanya Rizwan Fadlan ini representatif. Emang Gen Z banget sih menurut aku ya, teman Pro 2. Lagu ini juga gak 4 minggu di Top Indonesia yang gue sempat menempati posisi 12 dan naik 3 peringkat ke posisi 9. Ini juga naik nih dari posisi 11 sebelumnya. 5 minggu udah di top 20 Indonesia. Ini lagu My Sahabat Aku, ada Alia Zeraya dengan Sulitkah Aku Dicintai yang menempati posisi 8.

0: All bertahap. Ini gak pernah gagal juga ya menurut aku kalau bikin lagu romantis. Apalagi katanya inspired itu as always istrinya gitu, memprodua. Jadi lagu Speed Dial 1 ini menurut aku best lah. Minggu lagunya tetap Indonesia, minggu sempat menempati posisi 7, naik 3 peringkat ke posisi 7 ya. Dan ini kalau yang satu ini sih lagunya naiknya dari posisi 8 ya, 2 peringkat, 6 minggu di top Indonesia. Dan Nadine Amizah teman Broadway dengan apa? Dengan Mul di posisi 6.
1: Number 6.

Lanjut ya, wah ternyata baru sadar nih, Roni udah dua lagunya yang masuk, mantep juga nih ya teman-teman. 2 Februari ya, 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 7, naik 2 peringkat ke posisi 5. Tapi ternyata Dinamiza juga 2, tapi Dinamiza yang satunya adalah collab sama The Overtures dengan Makhluk Cahaya. 10 minggu di top Indonesia, bahkan minggu lalu sempat menempati posisi pertama. Sayang banget, harus langsung turun ke posisi 4, yaitu 3 peringkat.

0: Dan lanjut ya dengan Pol Arab biar kita jadi kenangan 8 minggu top Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 3, naik 1 peringkat ke posisi 2.
1: Number 2.

0: Dan kita sebelum ke nomor 1, aku mau recap dulu dari posisi 20 ya teman-teman Pro 2. Di Pitch Kota dengan sedikit lebih lama yang menempati posisi new entry. Di posisi 20, 19 new entry ada Akbar Chala dan juga Mingsi dengan Kok Masih Rindu. Lanjut, Jusi Lucy Baik Hati di posisi 18. 17 Tak Semudah Hampimpa Nabila Takia, Roni Perlian Dunia Imaginer di posisi 16. 15 Pertiwi dari Nyira Yunita, Vanessa Zee menjauh di posisi 14, 13 Percuma dari Nyi Mahal Ini, Pamungkas Adam di posisi 12, 11 Terpesona Bunga Cinta dan Josh Flo, For Revenge I Miss You Every Brand New Day di posisi 10, 9 Kecintaan Rizwan Fadilah, Elia Zuraya Selika Aku Dicinta di posisi 8, 7 Speed Dial Sawan Pola Partohab dan Amijah Moonlight di posisi 6, 5 Februari Aroni Parolian, Dia Virtus dan Amijah Makhluk Cahaya di posisi 4, 3. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda darinya Eno dan juga Momo. Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan yang menempati posisi runner-up. Dan yang menempati posisi pertama yang setiap hari hampir gak pernah gak direquest, 9 minggu udah di top 20 Indonesia, Milo sempat menempati posisi runner-up. Dan akhirnya menempati juara pertama, ada Sabrina Leanor dengan Selesai.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Dan tepat pukul 16.00 dengan saat Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id Banjarmasin, di mana setiap kali asap menyelimuti Sumatera dan juga Kalimantan, pola yang sama muncul lagi. Pejabat turun ke lapangan, pernyataan keras telah terkait dan publik dijanjikan bahwa pelaku akan ditindak. Begitu hujan turun dan langit kembali biru, janji itu ikut menguap. Pernyataan Presiden Prabowo soal penindakan tegas pelaku kebakaran hutan perlu dibaca dengan kacamata itu, bukan dengan sinisme, tapi dengan ingatan ketegasan dan juga Presiden memang terdengar meyakinkan. Karena memperhatikan kalimatnya dan rekam jejak yang tidak mengenakan, kita punya catatan pahit pada penyidikan terhadap perusahaan yang lahannya terbakau dihentikan. Lanjut informasi berikutnya, teman Prado di Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 sekaligus melaksanakan rapat koordinasi tim penggerak PKK tingkat Kota Banjarbaru. Dan kita tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni yang mewakili wakil Kota Banjarbaru. Dan juga dikatakan dalam sambutan wali kota disampaikan Sekretaris Daerah Sirajoni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus serta kader PKK sekota Banjarbaru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut, suara di Banjarbaru, suara mesin Hercules kembali menggetarkan apron Lanut Samsudinur di mana balik penerbangan pesawat TNI. Yang menurut Lanut Samsudinur terdapat dukungan yang segera dibutuhkan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian di wilayah Kalimantan Selatan, di mana pesawat Hercules kembali tidak di Lanut Samsudinur pada Jumat 8 September. Pesawat ini membawa 2 unit mobil pemadaman kebakaran, dan juga begitu ada pesawat menyentuh apron, personel Lanut Samsudinur langsung bergerak-gerak menunggu lama. Proses penurunan kendaraan perlengkapan segera dilakukan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rr.id. Dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman Pro 2 masih barengan sama Arin nih. Kalau tadi kita udah ngobrol di top 20 Indonesia, kali ini teman Pro 2 kita ngobrolnya betul. Kita ngomongnya adalah international top 20. Aduh, aku lama banget ya. Biasanya kan Edo terus nih. International top 20-nya sekarang Akil, teman Pro 2. Kita mulai dari posisi 20, new entry posisi 20 ya, teman Pro 2, yang mungkin teman Pro 2 masih kamu enggak tahu siapa sih gitu kan. Ini tenang. Ya kita ke lagu yang song out dulu ya. Kalau Rich Brian A Tear yang itu udah harus out, yang lagunya juga ada 9 minggu di top Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 10. Kalau yang satunya itu Salem Ellis dengan Love Like a Hobby, 10 minggu di top international top 20, lalu 14 posisi 14 posisi terakhirnya. Digantinya sama kebahagiaan kita, Nona dengan Dizzy yang menjadi new entry di posisi 20.
0: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
1: Pro 2 FM.
3: Number 20.

Lanjut kita ke new entry berikutnya. Di posisi 19 ada James Arthur dengan West My Tears ya. Ini new entry posisi 19 ya teman-teman Pro2. Kita lanjut juga ada Heart to Hearts. Ini adalah girl groupnya yang ada Carmen-nya dengan lagu Moonrite-nya baru satu minggu di International Top 20. Minggu lalu sempat menempati posisi 20 dan sekarang naik 2 peringkat ke posisi 18.

Dan kita lanjut ke posisi berikutnya, ada John Legend dengan Daylight, teman Pro 2. Ini juga baru jadi new entry minggu lalu ya, dan minggu ini udah naik 2 peringkat ke posisi 17. Lanjut sama Jisoo yang punya lagu Click, yang lagunya juga udah 2 minggu di International Top 20, gak sempat menempati pos, lemas naik 2 peringkat ke posisi 16. Sixteen.

Beyonce and Pharrell Williams dengan Can I Watch You. Dua minggu di International Top 20 minggu sempat menempati posisi 17, naik 2 peringkat ke posisi 15. Kalau saat ini sih lumayan ya, ada sedikit perbedaan yang sampai jauh banget, 8 peringkat dari 6 ke posisi 14. 9 minggu dari International Top 20 ada Beyonce dengan Speechless.

0: Lanjut ya, ada Rich Orange Kunti featuring Daniel Caesar. Katanya dengan incidentnya yang 4 minggu di top Indonesia menempati posisi 9. Lalu Cat Say dengan Hoti Furti di posisi 8. Ada Troye Sivan dengan She's the Best ya di posisi 7 ya teman bro. Dua kita lanjut. Ada Cody Simpson dengan Fun yang lagunya udah 10 minggu di International Top 20 minggu lalu sempat menempati posisi runner up, ternyata harus turun 4 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

Lanjut ya teman produa. Kita lanjut, ini ada Carl G dengan Bruno Mars, Still. 6 minggu di Indonesia Top 20, lalu sempat menempati posisi 8 dan naik 3 peringkat ke posisi 5. Ya, lanjut 6 minggu juga ada Don't Leave Me On The Dance Floor, Kelly Jepsen. Minggu lalu sempat menempati posisi 7, naik 3 peringkat ke posisi 4.

Dan itu dia tadi International Top 20 ya, teman Pro 2. Selain ini bakalan ada Musicpreneur bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, untuk Sabtu sore request time libur dulu ya, diganti sama Musicpreneur. So pastiin gak musikin lagi terus di Prewenger Mesin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dan nomor produser ketiga tim musik planner bersama Pro 2 Jakarta.

0: eat it up.
1: Dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
2: Hammer Time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nadabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik
1: dan
0: saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya benar, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Benar, benar, benar. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film,
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita mau ngobrol tentang itu. Karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nadabumi kan.
0: Lalu
1: kita collab-nya juga di Nadabumi dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya, oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina,
0: Belina,
1: penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih, dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Sebagai
1: produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan.
1: Kan, jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya.
1: Dan musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini
0: sih musiknya.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Di Kalibata. Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya.
1: Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa. Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih enggak seru sih.
0: Karena
1: ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Itu
1: berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Aib.
2: Ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi
0: Berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget. Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Jadi sebelumnya ini karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
0: Bang
3: sih.
0: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording, pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu, dari video-video di Instagramnya. Udah gitu, di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu. Karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser. Ya, jadi kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
4: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke, okay, jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu,
1: iya,
0: ya,
1: kan, dramatis.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C.
0: Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin gak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya?
2: Aman
0: ya, oke okay. Pak Ci, di film ini Pak Ci sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV?
2: Music videonya, iya.
0: Oke okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke
2: okay. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke. Okay.
2: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, oke. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version. Saya itu dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang, Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya. Tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Yeah. Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke. Okay.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia, karena butuh suara dewasa. Tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh?
1: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
0: Oh.
1: Buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan

0: Musik video, kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu, kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tu pengalaman pertama syuting musik video begini, ini kali pertama direktornya nangis, talentnya nangis, malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya?
2: Karena kru tu nggak tahu jalan ceritanya.
1: Waktu syuting ya?
2: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
1: semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produser ya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar
0: perdana. Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh. Nah,
1: jadi waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipment-nya, lighting-nya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Basi memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience
2: iya,
0: ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Belina yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah kalau dari dia Oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Dia udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A itu. Dia langsung bisa itu?
0: Enggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin. 10 jam. 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 ya, jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10 wow, itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar.
0: Mm-hmm.
4: Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnu juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru. Dicoba tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: rencananya tuh. Kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Karena ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya. Bapak yang
1: mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem-serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak Cih. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya. Quotes of the day. Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Ya, amin. Amin. Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya.
2: Kita
0: doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Benar, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul. Nah. Betul begitu Pak C ya.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak C? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
0: Okay.
4: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu.
0: Okay.
4: Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
0: Okay.
4: Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada.
0: Okay.
4: Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Okay.
4: Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi.
0: Gitu. Ah.
4: Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya,
4: kan?
0: Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Vokalnya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

Royal Wolsin, teman terbaik kamu sama Pro 2 Ice. Udah jam 6. Tadi udah juga ada musik planner yang nemenin kamu ya, teman Pro 2. Selain ini bakal di Rama Senja sembari menunggu azan maghrib. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus di Pro Wing Rama Senja, teman terbaik kamu.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eroy Rumangsi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ternyata udah mau maghrib ya, teman pro 2. Kita tuh kayak ngerasa semakin hari tuh udara makin gak sehat gitu. Jadi kayak, duh mager gitu ya teman pro 2. Tapi by the way, tau gak sih Mandalika katanya bersiap menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Oktober nanti. Berbagai persiapan dilakukan untuk mendukung mobilitas dan juga kebutuhan pengunjung selama ajang MotoGP berlangsung. In Journey menyiapkan 66 penerbangan tambahan dari dan menuju NTB, 118 shuttle di kawasan Mandalika, serta melibatkan 3.000 tenaga kerja lokal dan 213 UMKM, di mana okupansi akomodasi di NTB juga disebut telah mendekati 100%. Dan selain balapan, gelaran ini turut menjadi momentum untuk memperkenalkan destinasi, kuliner, budaya UMKM, dan talenta lokal NTB. Menarik. Semoga Mandalika ini benar-benar jadi apa ya, tontonan yang menarik ya teman pro 2. Keren banget sih kita tuh punya Mandalika sekarang, kayak gitu teman pro 2.

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.
3: Sore ceria. Sore ceria.

18.22 terus dengan Sanjung Pandang Azan Maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, teman Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 FM. Sore.

0: A really good feat.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Kamu percaya gak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

Rekan-rekan, terima kasih teman terbaik kamu yang waktu jemput lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune Rangkaian Sore Ceria. Selain ini bakal ada Edo yang bakal nemenin kamu. Jadi pastiin kamu stay tune yang kita stay. Pro Yarmasin, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Dan sekarang berada di Prado Komedi untuk edisi malam hari ini. Malam ini rame ya teman-teman, diisi dengan tamu-tamu yang spektakuler. Bareng Edo nanti ada Deep Talks, terus juga ada teman-teman dari Suara Kampus untuk Community Talknya. Yang sabar dulu, kita di Prado Komedi untuk edisi malam hari ini ya teman Prado 2. Nah, ada studi yang bilang Gen Z itu makin prioritasin masa depan sebelum mereka menjalin hubungan yang serius tuh. Untuk masa-masa sekarang ya teman Prado 2, yang mungkin kamu adalah salah satu dari sekian banyaknya Gen Z itu. Katanya sih lebih fokus sama era tunggal mereka daripada berada dalam hubungan. Dan juga lebih banyak Gen Z untuk memilih memprioritaskan masa depan dan pertumbuhan pribadi mereka sebelum memulai sesuatu yang serius. Entah serius itu apapun, yang mungkin salah satunya hubungannya atau yang Prado 2. Nah, menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju atau mungkin punya pendapat tersendiri nih di Prado Komenin untuk edisi malam hari ini?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.
6: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado masih bareng Edo yang ngobrolin seputar Gen Z nih, teman-teman yang memang katanya dari studi makin prioritasin masa depan sebelum mereka menjalin hubungan yang serius gitu, teman-teman Prado ya. Dan memprioritaskan masa depan dan pertumbuhan pribadi sebelum memulai sesuatu yang memang ingin diseriusin, tapi mungkin pertanyaannya apakah kita benar-benar jadi anti cinta gitu ya kalau dalam hubungan. Dan juga kita coba memecahkan kenapa Gen Z mungkin memilih untuk membangun hidup mereka sebelum membangun hubungan dari komentar teman-teman aja deh ya, teman-teman Prado ya. Dari @indahmelani47 nih, katanya gak nikah sama dengan gak apa-apa, gak punya duit sama dengan gak banget. Yang pasti karir-karir dan karin gitu. Ada juga dari SNTYANRLHD_ Gen Z bersama Allah ya, bismillah. Ada juga dari titimelian_ sepakat katanya ya. Coba deh. Nah, tapi ada komentar menit dari aprilia_THV. Bukan Gen Z aja katanya, milenial juga gitu. Apa benar? Apa iya, teman-teman Prado? Coba deh yang milenial komen nih di Prado, komenin malam hari ini benar gak tuh?

0: Thank you for all the beautiful memories. Now you're free to go. I wish you happiness. Always.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
6: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
5: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
6: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
5: Ya, karena gampang kan?
6: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
5: Iya juga ya.
6: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
5: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
6: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado masih barang ada di Prado Komen untuk edisi malam hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar Gen Z yang semakin memprioritaskan masa depan nih sebelum mereka menjalin hubungan yang serius, jadi yang serius itu masa depan dulu ya teman-teman Prado. Komentar teman-teman membuktikan bahwasanya benar adanya nih studi yang satu ini. Terus ada juga dari @hey_venza, sebagai Gen Z batch awal informasi ini adalah benar katanya. Duh, batch awal banget, 97-98 banget ya teman-teman dua. Terus ada juga dari @daribudingga, nikah gak apa-apa kan? Aduh, kamu nanya sama siapa nih? Sama pemirsa kah? Ada juga dari @thisishower_, bangga dong masih ada di fase single era. Cakep ya. Ada juga beberapa komentar menarik teman-teman, karena memang ternyata studi ini diamini sama beberapa teman Pro 2 yang ya Gen Z lah ya, entah itu early Gen Z ataupun juga lately Gen Z, sepertinya udah mulai relate nih dengan studi yang satu ini. Sama kayak kata On Your Nation katanya, sepakat sependapat ya teman Pro 2.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Plus pagi, request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

Buat teman Prado yang udah pernah nonton AG pasti udah kenal banget nih sama lagu yang satu ini ya, dari Sheila Dara teman Prado. Dan masih ngobrolin seputar studi yang bilang Gen Z itu makin prioritasin masa depan mereka ya sebelum prioritaskan untuk hubungan yang lebih serius gitu teman Prado. Banyak yang sepakat, banyak yang sependapat, banyak juga yang kayaknya selain Gen Z juga menyepakati dan mengamini hal ini ya teman Prado. Tadi milenial salah satunya, bahkan early Gen Z juga. Bahkan ada komentar Gen Z bersama Allah katanya ya teman Prado. Jadi rezeki dan juga masa depan kita usahakan, tapi pasangan bisa belakangan gitu ya teman-teman. Terus ada juga dari Farah NBLL, mending jomblo sampai ketemu orang yang tepat ya kan. Semoga sampai ketemu ya, jangan nggak ketemu-ketemu nih teman-teman. Terus ada juga dari tadi Hai Venza ya, sebagai Gen Z batch awal informasi ini adalah valid gitu katanya. Terus juga dari Timo Alma nih, nikah nggak perlu kaya nomor satu, asik ya. Itu tuh catat ya teman berdua. Tapi ada note juga dari Handy underscore tan 21 nih yang bilang Gen Z anti SDM rendah katanya. Waduh, gimana nih? Maksudnya tuh gimana tuh bang? Takut sekali ya teman berdua ya. Dari Rido RMZ juga, Gen Z cuma takut nggak punya duit katanya. Kalau nggak nikah mah nggak takut ya teman berdua. Mungkin mungkin juga kayak yang dibilang sama Putra MPH nih yang kirim stiker single era lu dideketin aja kabur katanya ya. Ya picky, mungkin picky ya, positif thinking aja sih teman Prado, atau belum nemuin yang tepat ya teman-teman. Tapi dipikir-pikir sih memang studi ini karena banyak yang mengiyakan juga, sepertinya bang valid ya teman Prado ya, lebih mikirin masa depan dulu daripada hubungan yang serius. Kalau menurut kamu gimana nih teman-teman?

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Take Off It All dari Alan Walker, Joe Jonas, dan Julia Michael, nomor 2 ya. Masih menemani kamu dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada yang spesial di Music Live Chat versi lokal bareng teman-teman Deep Talks ya, nomor 2. Yakin seru banget deh karena lagu-lagunya aku suka juga ya teman-teman. Dan aku gak sabar untuk muterin lagu favorit aku sih. Tapi kita ngobrol-ngobrol bareng juga sama teman-teman dari Deep Talks untuk edisi malam hari ini di Music Live Chat lokal. Check this out. Keep tuning in 95.2 FM, Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya. Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tiga jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang dievakuasi pada Jumat 18 September 2026 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel. Hasil identifikasi mengungkap bahwa ketiga korban meninggal tersebut merupakan bagian dari rombongan 8 orang asal Kalsel yang berada dalam satu ikatan keluarga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan sejumlah perusahaan menggelar bakti sosial. Kegiatan ini sekaligus dalam momentum hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin terpusat di lapangan Taman Kamboja Banjarmasin pada Sabtu 19 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan penuh rasa syukur. Pemko juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan pesta, konser, maupun hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Di Brada FM, untuk berbagai macam produk. Sekarang saatnya kita di Music Live Chat edisi lokal. Kalau biasanya kita ngobrol bareng sama teman-teman via live, terus juga dari nan jauh di sana, kadang juga kita ngobrol sama teman-teman musisi yang ada di daerah dan lokal. Dan sekarang kebetulan kesempatannya sudah diberikan kepada Deep Talks yang sudah hadir di studio Pro DRI Banjarmasin malam hari ini. Halo teman-teman, selamat malam.
1: Halo, halo. Selamat malam semuanya.
0: Halo, halo. Suara cowok semua nih, mana suara cowoknya? Nah, itu ada sedikit ketawanya teman-teman ya. Karena FYI, teman Pro 2, teman-teman Deep Talks ini dipunggawai oleh tiga lelaki maco dan satu princess ya. Ya.
1: Boleh, boleh.
0: Ada Bang Feriza, ada Rara, ada Bang Rofi ya, takut salah sebut nih, sama Bang Rino ya, untuk edisi malam hari ini. Kita pengen kenalan dulu sama teman-teman Deep Talks, walaupun mungkin beberapa dari teman-teman udah kenal sama bandnya, pre-save IP mereka, puter-puter terus, sama juga udah bisa di playlist di Produ FM di request juga malam hari ini. Nah mungkin ketua kelasnya ini siapa nih Bang Rofi?
1: Anda ketua kelasnya ada di ujung.
0: Oh iya, nah apakah bisa ketua kelasnya memperkenalkan masing-masing nih, boleh dari, Bang Feriza.
2: Dari aku ya, Ferry, gitaris ya.
0: Boleh.
2: Ada Rara.
1: Rara apa? Ngomong dong Rara.
3: Rara sebagai basis.
0: Sebagai basis. Okay.
1: Aku Rofi di vokal.
4: Aku Rino di drum.
0: Agak malu-malu nih drumnya. Dan juga buat Om Pradua, mungkin udah kenal lah sama empat orang di depan kamera ini teman-teman, yang bisa dilihat juga di live YouTube kita di area Pradua Banjarmasin. Tadi udah diawali juga dengan lagu yang termasuk dalam EP mereka, teman Pradua, The Start dari Deep Talks. Kita bakal mengenal lebih dalam dulu nih seputar Deep Talks, karena udah ada kata deep di depannya ya, sudah pasti harus lebih dalam juga kenalannya. Asik. Dan bagaimana mungkin kita bisa memaknai, mungkin teman-teman punya apa ya arti tersendiri dari nama band ini gitu. Bilangnya band kan?
1: Iya benar ya? Band.
0: Oke, silakan Kak Raffi mungkin yang boleh cerita nih.
1: Kalau Deep Talks namanya ya sesuai secara harfiah sih, maksudnya artinya Deep Talks, obrolan yang dalam gitu ya. Ya apapun yang kita bikin, maksudnya harapannya ya dalam aja gitu. Maksudnya meskipun itu have fun-nya, kita seneng-seneng, tapi kita pengennya kayak benar-benar kayak diomongin dulu. Terus karya-karya kita pun mencerminkan nama kita sendiri, Deep Talks. Maksudnya karya yang dibikin juga ditulisnya secara benar-benar dalam lah gitu lah. Ya lawannya dari small talk aja. Small talk kan bahasa basi itu. Nah yaudah kita Deep Talks nih, yang benar-benar segala sesuatu yang diawalin dengan obrolan yang dalam, ya kita harap akan dalam juga nih, akan panjang juga.
0: Asik, asik. Raffi Sanjaya 2026 teman-teman ya. Juga ini kan ada personil lain nih Bang. Boleh diceritain dikit gak ketemunya, bagaimana mengumpulkan Power Rangers ini sehingga bergabung ya satu sama lain? Dan udah mulai dari kapan terbentuknya teman-teman Deep Talks? Karena sampai hari ini udah lumayan keliling ke mana-mana nih teman-teman. FYI aja ya buat teman-teman Deep Talks sendiri.
1: Iya. Deep Talks itu singkatnya 2024 ya kita ya.
2: Ya betul.
1: Awalnya itu idenya dari ketua kelas kita Bang Feriza. Itu dia di studio dia sendiri di Hololab sama seorang teman, rencana pengen bikin band. Kebetulan aku pengen recording buat project aku yang lama tuh.
0: Yang lama, okay.
1: Nah itu dijebak sama dia, kita bikin band aja katanya. Jadi kita bikin bertiga awalnya, terus yang satunya udah nggak sama kita lagi, nggak bareng lagi. Jalan, kita bikin lagu, terus Rara masuk ya setelah itu. Terus di single kedua ada Rara ini, ada Princess satu masuk. Kemudian terakhir ada Rino masuk.
4: Anak baru.
0: Oke. Teman-teman semuanya domisili Banjarmasin kah?
1: Banjarmasin, Banjarbaru.
4: Ya, Banjarmasin, Banjarbaru.
0: Banjarmasin, Banjarbaru. Oke, berarti itu terbentuk dari 2024 ya teman-teman ya. Apakah di 2024 itu udah punya song bank atau masih kulik-kulik nih teman-teman?
1: 2024 tuh dari Bang Ferry sendiri sudah ada bikin musiknya, terus ide vokalnya juga udah ada. Ya udah aku masuk, aku recording sama Bang Ferry, aku juga bawa satu lagu baru misalnya, itu ya udah saling aja. Kan di sini kebetulan lebih apa ya, kita lebih lengkap aja kayaknya. Ada produser, Bang Ferry kan udah bikin musik macam-macam tuh. Aku seneng nulis lirik dan lain-lain, Rara sama Rino juga bantu di musiknya. Ya udah ketemu, kita cepet sih bikin lagu. Sampai hari ini banyak sih song banknya, cuman tinggal momentumnya aja kapan rilis.
0: Aslinya ini sebenarnya album gitu ya, tapi ditahan dulu ya jadi EP gitu Bang.
1: Iya, semoga tahun depan kali ya.
2: Tahun depan
1: album ya.
0: Amin. Okay. Ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan dengerin lagu-lagu Deep Talks itu sudah kenal banget dengan bagaimana skena musiknya dan juga pembawaan dari makna arti lirik yang ditulis sama Kak Rofi sendiri. Bahkan Kak Rofi juga suka nulis-nulis lagu, ya kita pernah dengar beberapa karya yang dari yang Indonesia ada bang ya, ada. Yang Inggris juga ada gitu. Nanti kita bakal kulik lebih dalam lah seputar The Deep Talks ini. Deep Talks nggak ada the-nya teman-teman ya. Bareng sama Bang Feriza, Rara dan juga Bang Rofi dan juga Bang Rino di Prodo FM. Tapi kita dengerin dulu karya mereka berikutnya dengan Desire. Oh bukan, Desire ya teman-teman ya. So check this out.

0: di Prada FM, teman-teman baik kamu tahu Prada masih bareng teman-teman dari Deep Talks ya. Aku mau nanya ke Rara. Nah,
1: Bang.
0: Kalau boleh cerita nih Rara seputar ngulik-nguliknya di Deep Talks, bass khususnya ya. Ya kan Bang ya? Bisa ya, cerita dikit enggak ketika ditawarin lagu-lagunya gimana ngulik bassnya dan lain-lain?
2: Nguliknya mungkin
0: ayo kita coba.
3: Gimana? Coba dong Ras. Ini malu-malu princess kita nih.
2: Ada susahnya tapi untungnya dibantu sama Kak Ferry.
0: Wes, lagi-lagi kakak kelas ya, teman-teman. Ketua kelas nih, teman-teman.
3: Kaptennya kan, kapten kita di sini. Kapten Tsubasa.
0: Tapi susah enggak untuk nyocokin sama apa yang sudah dibikin gitu? Itu gimana sih kalau Bang Ferry itu tuh sebenarnya sudah jadi aransemennya terus diisi sama Rara kah atau gimana ngulik bareng kah?
4: Biasanya kita workshop dulu, kita cari-cari dulu kan udah ada daminya nih musiknya sebelum di record masing-masing. Jadi kita ngulik dulu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Baru dijadiin.
0: Gak bikin pakai MIDI terus direkam pakai bass bukan ya?
4: Paling drum aja sih kalau pakai MIDI sih. Tapi tetap si Rino sih yang bikinnya.
3: Eksekusinya.
0: Oke. Nah, Bang Rino lagi gilirannya nih, Bang.
1: Ya, siap.
0: Untuk eksekusi hasil dari dummy tadi tuh ada eksekusi yang khusus nggak atau treatment khusus nggak dari Bang Rino sebagai drummer?
5: Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih nggak ada. Gimana-gimana untuk aplikasiin drumnya. Cuman karena memang sebelumnya kan aku udah seband juga sama Ferry.
0: Asik.
5: Nah jadi secara musik aransemen itu udah
0: paham lah ya.
5: Udah paham ya, gitu. Ya, paham, jadi paham. Ketika misalkan Ferry udah ngajuin, ini ada nih materi, itu udah gampang buat di eksekusi sebenarnya.
0: Biasanya di antara teman-teman yang nahan instrumen siapa kayak jangan berlebihan di sini gitu.
3: Enggak ada sih
0: gitu. Oh, enggak ada ya. Oke. Berarti masing-masing klop ya. Karena pas dengerin tadi juga kayaknya sesuatu yang well done banget sih untuk production dan juga aransemen gitu buat teman-teman. Yeah. Kelihatan orang-orang di belakangnya itu adalah orang yang bertahun-tahun gitu dia. Gitu dia. Musik ya walaupun kalau kata K-pop kan rookie ya teman-teman. Baru di 2000
3: Iya, 2024 kan secara ya? Bendera nih, secara nama Deep Talks baru, tapi isinya ya lumayan lah, lumayan punya proyek masing-masing sebelumnya gitu aja sih.
0: Jadi proyek-proyek itu mengkerucutkan teman-teman di Deep Talks ya.
3: Kita bikin Avenger sendiri nih.
0: Tapi sebelum itu dari Bang Ferry sama Bang Rofi udah pasti ya. Kalau Rara sama Rino emang sebelumnya udah pernah ngeband juga?
5: Kalau aku emang ya.
0: Oh iya, tadi sama Bang Rofi. Kalau Rara mungkin?
2: Waktu SMA ngeband.
0: Bass juga. Oke, selain bass ada main yang lain?
3: Main gitar, hati ya. Cowok.
0: Bang Rofi nih, macu-macu nih. Oh, gitar juga. Oke. Oh iya, teman-teman enggak ada gitar di sini ya. Maksudnya secara personil.
3: Gitaris dong.
4: Gitaris ada.
0: Oh, gitaris.
3: Gitaris Bang Rofi.
0: Iya, gitar. Aku tuh selalu kayak inget Bang Ferry tuh drummer gitu. Entah kenapa, kayaknya karena ngisi di band lain gitu ya.
3: Kalau dia kan emang multi instrumen kan. Memang macam-macam, entar di band lain drum, entar gitar, entar bass, jadi inget macam-macam.
0: Aku dengerin Trauma tuh kayak kayaknya Bang Ferry pas mixing nih kebakar nih mixernya. saking ngerinya teman-teman. Tapi ini juga membuktikan bahwasanya teman-teman Deep Talks tuh serius ya di 2026 sampai hari itu tuh berkarya gitu teman-teman. Apalagi tadi ada rencana untuk songbanknya udah ada beberapa, bisa dibilang banyak nggak sih Bang? Atau masih
3: banyak. Kalau dibandingin sama proyek-proyek sebelumnya, karena kita di sini rata-rata bisa nulis lagu juga kan masing-masing, lumayan banyak sih ya. Kan? Yeah. Tinggal momentumnya, waktunya ketemunya.
0: Oke. Kalau workshopnya Bang Ferry sering ngarahin teman-teman atau kadang teman-teman dibiarin untuk eskalasi sama masing-masing?
4: Biasanya kita ngumpul,
3: nongkrong aja.
0: Okay.
3: Ada di Hollow Lab kan, di markasnya Bang Ferry udah jadi kayak base campnya Deep Talks aja sekarang.
4: Jadi nggak masing-masing gitu.
0: Walaupun di Banjar sekarang banyak juga studio kamaran ya Bang ya. Tapi Hollow Lab kayaknya udah menjadi kamar semua musisi Banjarmasin deh. Udah semuanya udah pada pernah tidur di situ kayaknya Bang. Tapi menariknya dua teman-teman nih 6 lagu ini mungkin banyak yang penasaran nih. Aku juga salah satunya Bang Rofi. Okay. Apakah penjahitan antara satu lagu dengan lagu yang lain ini punya keselarasan kah dari segi cerita untuk satu EP sendiri? Mungkin boleh diceritakan.
3: Okay, sebenarnya itu kan awalnya single dulu kan. Kayak Release Desire, kemudian Break the Chains, kemudian Trauma, baru tuh EP keluar 3 lagu baru. Terbunuh Sepi, Crown sama The Star.
4: The Star.
3: Nah benar. Akhirnya setelah itu EP mau dirilis, nyambung kok fasenya tuh kayak nyambung gitu dari track 1 sampai track akhir. Makanya itu kita rangkum aja deh sekalian jadi sebuah perjalanan emosional yang dibagi dalam 6 babak. Kita nyebutnya seperti itu. Karena di awal ada The Start yang memang memulai dalam keadaan kondisi apapun, mau itu hancur, mau itu apa, tapi berani memulai. Kemudian ada Desire, kemudian ada Trauma lagi, jadi naik turun tuh, naik turun Trauma lagi. Tapi habis itu setelah Trauma terbunuh sepi ya, momen-momen sendiri dan lain-lain. Tapi habis itu diputusin rantainya, Lord Break the Chains. Kemudian dengan Crown tuh ya udah, itu kan mahkota kan, kita bangkit lagi nih dalam kondisi yang terpuruk, mungkin kita genggam lagi mahkotanya, kita fight lagi gitu. Jadi itu suatu apa ya, fase yang emang nyambung aja.
0: Oke, fase jatuh bangunnya seorang manusia ya.
3: Benar, diaplikasiin ke EP.
0: Oke. Liriknya jujur ngeri sih teman-teman ya. Mungkin karena memang dari namanya Deep Talks itu dipikiran banget gitu dari segi penulisan. Karena kalau kita boleh singgung dikit ya Bang ya, beberapa karya dari Bang Rofi juga sendiri sebelumnya, di Monbloom dan yang lainnya. Penulisan, secara penulisan apakah punya perbedaan yang jauh nih Bang dari karya-karya Pian sama yang ini? Karena mungkin menyesuaikan bagaimana Deep Talks berjalan ya, sebagai sebuah band gitu, sebagai cerita yang dirangkum juga tadi. Kalau aku dengerin sih ada perbedaan sih Bang. Nah mungkin bisa dijelasin sama Bang Rofi ada perbedaan gak?
3: Kalau dari aku sendiri jujur gak ada perbedaan.
0: Gak ada perbedaan.
3: Karena buat aku sebuah karya itu awalnya harus jujur aja sih. Urusan nanti dia cocok atau tidak sama bandnya, sama genrenya, sama apapun, dia akan keseleksi sendiri. Kalau emang gak cocok gak akan kita rilis gitu aja ya. Kalau cocok dia akan rilis dan ada pendengarnya gitu ya. Nah aku nulis mau di project manapun sama. Aku cuman jujur sama perasaanku, aku gak jauh ngambil, aku gak ada tematik yang kayak kita fight buat something, belum kali ya, aku belum ngerasain hal itu gitu. Apa yang ku rasain, hal-hal di sekitar atau cerita orang lain, ku tulis dan itu jadinya kebetulan di sini disempurnakan dengan teman-teman Deep Talks yang bikin musiknya lebih megah. Jadi bedanya ini udah kawin aja nih berempat, udah gabung aja. Mungkin Bang Ferry sama Rino sebelumnya udah pernah bikin musik yang gimana, yang keren, yang ngejelimet atau apapun itu. Rara dengan musiknya sendiri, aku dengan penulisan sendiri. Nah di sini ketemu tuh, nyampur udah kita di Deep Talks, udah apa ya, udah enak aja gitu. Jadi untuk penulisan gak ada bedanya, aku seperti biasa menulis apa yang aku rasain atau apa yang aku dengar atau aku lihat cerita orang lain dan lain-lain. Ditulis, aku lempar ke Bang Ferry, ya udah kita masak sama-sama. Bang Ferry yang mikirin untuk musiknya.
0: Musiknya, oke. Berarti mungkin yang aku rasa itu adalah perbedaan di cara penyampaian aja kali Bang ya?
3: Iya. Yep.
0: Kalau secara penulisan mungkin masih based on kejujuran sendiri gitu ya?
3: Betul.
0: Oke. Sebenarnya nulis yang jujur itu susah nggak sih Bang Rofi? Karena kadang ada beberapa teman-teman yang kayaknya aku pengen nulis pengalaman teman aja deh. Aku takut terlalu oversharing gitu.
3: Nah,
0: siapa tahu kan.
3: Nah, kalau buat aku itu yang bikin kita ngebatasin diri kan. Karena kita ada kepikiran oversharing atau takut ngini, takut gitu. Belum apaan udah takut duluan. Gimana bisa jujur sama orang banyak kalau kita gak jujur dulu sama diri sendiri.
0: Asik.
3: Kalau aku sih gitu sih. Kalau aku gitu sih. Yaudah, apa yang dirasain dituangin. Nah, perbedaannya adalah kalau buat aku, kalau benar-benar mau ngerasain pure jujur pada saat ngerasain sesuatu atau ngeliat sesuatu dan pengen menulis, tulis langsung. Jangan yang kayak malam ini aku mau nulis duduk kopi ngerokok nulis. Nah itu jadinya agak kurang jujur tuh menurut aku ya pribadi. Karena nyari-nyari. Tapi kalau kita lagi nyampe lagi datang ya, si Ilham, gak tau Ilham yang mana nih. Pokoknya datang tuh ya ke kepala kan, udah seret, udah tulis aja. Aku sama Bang Ferry jadi kayak gitu. Jadi kita itu chat di grup, grup WA Deep Talks nih, ngaco jamnya. Ada yang pagi, ada yang karena ada yang kerja kan, ada yang tengah malam, ada yang subuh. Tiap kali dia nemu inspirasi bikin musik, jam 3, jam 4 di-share. Tiap aku kepikiran di jalan lirik atau apa misalnya ini pagi, ya udah di-share. Random aja.
0: Kapan ada ilhamnya datang.
3: Benar,
0: ya?
3: Itu disikat langsung dan itu lebih jujur.
0: Oke.
3: Buat kita, buat orang lain mungkin punya treatment
0: treatmentnya masing-masing gitu. Makanya lebih klub workshopnya bareng yang ngumpul Bang Ferry ya.
3: Bareng.
0: Oke. Selaku kepala JYP Entertainment mungkin kenapa Bang Ferry melihat Karofi ini untuk bisa masuk ke dalam unit ini gitu?
4: Gimana ya? Kayaknya kalau untuk modern metalcore kalau Rofi sih suaranya gimana ya, nggak ada yang nggak apa ya
5: berkarakter ya
4: berkarakter nggak beda asik. Beda sama yang lain gitu.
0: Ganal baju sidin ganal asik
3: asik masih aku mau yeah. Jawab tadi takut dikirain pede kan ntar yeah. Dia nanya
4: bujur aja biasanya kalau modern metal vocal itu kan kebanyakan tinggi kan vokal range nya nah kalau nya si Rofi ngambilnya kan medium jadi kayaknya beda dikit lah sama yang lain gitu
0: nice. Cocok sih ini yeah. Anu guys dan bola ETI Tracing cabang Banjar ya lo
3: terlalu banyak yang diproduksi ya
0: yeah.
3: Jadi harus
0: tapi kadang orang-orang kayak Bang Ferry itu mungkin kadang gatal nggak sih Bang ya kalau ngelihat orang-orang talented ya kadang kayak pengen deh produksiin si ini si itu gitu kan Bang ya
4: iya yeah, pasti
0: pastilah itu, pasti. Pasti ada hal-hal seperti dan mungkin kejadiannya di Deep Talks gitu yeah. Teman-teman
3: kadang nggak kadang dia tiap hari gatal
0: sering ya ada nggak momennya di mana kayak kenalin dong sama itu kayaknya bagus tuh kalau nyanyi lagu ini ada momen kayak gitu
3: ya kayak gini aja waktu kita jalan bertiga awal Deep Talks kan udah satunya memang mengundurkan diri perlahan maksudnya ngerasa mungkin nggak nyaman di sini dia udah lihat-lihat kesana kemari kan liatin Rara persoalnya tarik yuk Rara masuk yeah. Terus udah drummer kita ini Rino nih cocok gitu
0: nah itu boleh tuh diceritain sama Bang Ferry Rara di bass sama Rino di drum nih bisa akhirnya ditentuin ke Deep Talks gimana selain Bang Rofi iya. Baju sini udah ganal soalnya Bang Ay jadi dihaluskan dulu
4: kalau Rino sih sebenarnya emang gimana ya kalau aku sama Rino kan udah lama tuh jadi aku enak main sama Rino gitu
0: oh udah lama main juga
4: band. Ada band juga sama dia yang okay. Band yang keberapa gitu ya yes. Kalau si Rara sih ngelihatnya emang dia jago karena dia festival kan dulu.
3: Iya itu ya.
4: Sama juga cewek kan basis kalau cowok kan udah kayak gimana gitu kan kelihatannya cowok okay, semua.
3: Yeah. Udah ganang,
4: kebetulan dia.
3: Bajunya udah ganang.
4: Kebetulan dia juga festival.
0: Vokalnya nggak ada keinginan mau diganti cewek ya bang?
5: Ini udah lagi sih dia.
4: Udah jadi berdua oh, biasanya oh, berdua.
3: Vokal dia. Pokoknya kalau ada suara cewek tuh di lagu Trauma Terbunuh Sepi dan lain-lain suaranya dia nih.
0: Iya sih.

0: kenapa EP-nya di 2026?
1: Iya. Yeah.
0: Enggak yang gimana-gimana juga, karena setelah single-single-single kita emang pengennya tahapannya single, EP, album kan ya. Hmm. Kebetulan materinya udah 6 lagu nih, kira-kira udah mewakili Diptox nih sebagai nama Diptox gitu ya. Okay. Udah kita rilis aja tahun ini, karena targetnya kalau bisa sih pengennya album ya, cuman kita masih di antara banking lagu-lagu kita masih milih yang mana yang oke ya buat album nanti. Ya semoga 2027 lah.
1: Oke, okay. Udah ketemu nama fans belum?
0: Wah, ini kebetulan ya, nyambung ya, nyambung. Kebetulan nyambung sama namanya. Kita kan kemarin kebetulan nih, kita ada bikin rangkaian acara ya. Setelah perilisan kita ada listening party di dua kafe, satu di Banjarmasin, satu di Banjarbaru. Kita pikir ya udahlah, di Banjarmasin ada aja nih teman-teman pendengar yang dari teman-teman kita sendiri. Ternyata yang datang juga banyak dari orang yang dengerin dari Spotify atau YouTube. Kami dengerin bang lagunya ini, kalau ada acara nanti kami datang lagi dan lain-lain. Di Banjarbaru juga ada juga ya.
2: Iya.
0: Terus mereka ngumpul nungguin gitu ya, kita yaudah kita samperin, kita kenalan, kita ini. Akhirnya diputusin nih, bukan nama fans ya, nama keluarga gitu ya, nama pendengar lah istilahnya. Pendengar kita yang lebih ngulik. Akhirnya diputusin namanya Divers. Kenapa? Divers. Karena Deep Talks kan obrolan yang dalam kan. Jadi mereka yang menyelam lebih dalam tuh.
1: Para penyelam ya.
0: Para penyelam. Oh, okay. Jadi diversnya mengulik lebih lah dari teman-teman yang baru. Entar yang baru-baru ya bisa juga join gitu loh.
1: Siapa tahu
0: harapan kita.
1: Iya, para penyelam juga menemukan hal lain di balik lagu-lagu barunya nanti ya.
0: Betul.
1: Dari teman-teman Deep Talks.
0: Betul. Di DM-DM Rara tuh sudah banyak yang menyelam di situ.
1: Beda selamanya itu Bang kayaknya Bang. Maksudnya nawarin buat ngisi bass di lain.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Gitu. Kolaborasi gitu ya Rara.
1: Kolaborasi.
0: Ya, senyum doang nih.
1: Ini sepertinya tertekan sama Bang Rofi ya teman-teman ya kalau Rara ya. Berarti sebenarnya karena udah solid teman-teman juga workshop pun ngumpul bareng, penulisan udah Bang Rofi nggak mikir lagi, udah ada treatmentnya sendiri lah ya. Sebenarnya sampai hari ini masih ada kira-kira kalau boleh disampaikan ya, masih ada PR nggak sih dari teman-teman di TikTok sebenarnya dalam segi produksi ataupun mungkin promosi mungkin di zaman era digital sekarang ya,
0: betul,
1: atau
0: betul.
1: Hal lainnya setelah dilihat manggung-manggung, kayaknya kita mesti kayak gini deh.
0: Betul nah. Betul. Kalau ngomongin PR banyak. Jadi sesuatu yang dimulai dengan sersan tadi ya, serius tapi santai ya kan. Tapi tetap kita perlu banyak orang di belakang kita gitu ya, atau bersama kita. Dalam artian produksi musik di sini ada studio Hololab, ada Bang Ferry yang bisa masaknya, terus kita di sini bikin materinya, tapi semua itu enggak akan bisa apa ya terdengar keluar kalau nggak ada kawan-kawan yang bantu. Kita juga ada manajer kita Bang Ayub.
1: Yeah.
0: Terus shout kita
1: out Bang Ayub, ya
0: shout out to Bang Ayub yang ngenalin kita ke teman-teman lain, terus ngajakin kita akhirnya bisa main di kota lain dan lain-lain ini itunya. PR-nya untuk sekarang kita itu masih mikirin buat music video, kita pengen bikin yang beda gimana,
2: iya
0: kan? Nah di situ kan ada tim produksi yang lebih banyak tuh yang harus terlibat tuh.
1: Betul.
0: Iya, barangkali ada yang dengerin, ada yang tertarik sama Deep Talks mau ngobrol, oke, boleh gitu ya. Boleh-boleh.
1: PH-PH yo.
0: Kita welcome banget ya kalau ada tawaran apapun untuk kolaborasi dari teman-teman. Karena gak mungkin kita bisa ngerjain semua sendiri. Gak tidur ntar Bang Ferry kan sendirian dia ngerjain lain-lain. Itu aja sih. PR-nya masih banyak, video klip. Terus untuk rilisan yang baru nanti kita mau bawa kemana. Tadi ngomongin marketing ya.
1: Marketing
0: kita selama ini DIY ya Noya. Maksudnya apapun yang kita bisa, media sosial kita gawe sendiri tuh.
1: Yang bikin publisher siapa nih?
0: Kita handle sendiri, apa?
1: Yang bikin media press release siapa nih?
0: Yang bikin media press release ya, angkat
1: sendiri.
0: Tangan deh.
1: Mandiri banget ya tuh teman-teman.
0: Kita bikin sendiri, terus sosial media kita handle sendiri rame-rame lah sama teman-teman. Kita gak punya tim yang gede untuk saat ini, kita sambil kita menuju ke album dan perjalanan selanjutnya. Kita sangat welcome kalau ada orang yang ngajakin kita collab. Beberapa udah ada yang nge-DM kita misalnya kayak mau, oh kita mau nge-video ini di acara, ayo boleh. Mau nge-foto ini di acara, ayo boleh. Jadi kami terbuka.
1: Menarik
0: itu
1: ya,
0: tanya Bang Ferry kalau untuk PR produksi mungkin ada.
1: Siap, nanti kontaknya langsung teman-teman ya ke Bang Ayub. Kita sibukkan Bang Ayub aja teman-teman. Tapi setelah ini aku penasaran sama teman pengalaman teman-teman yang udah manggung dan mungkin bertemu dengan pendengar-pendengar di luar sana. Bisa kita cerita sedikit Bang ya?
0: Boleh.
1: Sebelum kita berakhir juga di Deep Talks dengan Trauma dulu teman-teman. Check this out.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Kayaknya lebih suri di offline-nya ya teman-teman obrol. Tapi belum bisa di on air kan anyway. Masih bareng sama teman-teman dari Deep Talks. Ada Bang Feriza, Bang Rofi, Mbak Rara, dan juga Bang Rino. Ini ada drum, vokal, bass, sama gitar. Sebenarnya komposisi ini menurut teman-teman nih, empat nih, mungkin Bang Feri atau Kak Rofi, udah lengkap gak sih? Atau kayak, wah pengen ngisi saksofon mungkin kan, karena ada saksofon juga tuh terdengar teman-teman, atau ada udah mencukupi gitu?
1: Kalau menurut aku udah cukup sih. Kalau yang misalkan instrumen lain tuh bisa kita
2: additional
1: ya, atau kita masukin sequencer juga bisa.
0: Asik. Dunia ini digital banget guys ya. Soloist sekarang udah pada pakai sequencer bang ya.
1: Iya.
2: Curhat ya.
0: Aduh, aku belum pernah manggung guys, gimana ya? Belum ada pengalamannya nih. Anyway, kalau misalkan take produksi ini berapa lama sih kemarin untuk si whole album? Walaupun tiga lagu sudah duluan ya bang ya?
2: Betul, sudah jadi.
0: Apakah
2: single
0: memang
2: duluan.
0: Tiga lagu single duluan itu berpisah nih sama yang lain nyusul tiga lainnya, atau diproduksi dalam satu waktu yang sama?
2: Pastinya udah yang si tiga udah pelan-pelan satu-satu. Kita tuh nggak yang kita record dulu 6 atau 12 terus kita rilis satu-satu dengan perencanaan yang gimana, enggak. Kita recording satu, oke okay, udah rilis aja lah, rilis. Masih sama kayak project-project sebelumnya, kedua rilis, ketiga rilis. Kebetulan memang setelah itu punya tujuan, masa sih single doang nih, kita mau bikin album nih. Menuju ke sana kita EP dulu kali ya, yaudah kita record 3. Baru tuh yang itu direncanain 6 lagu, gabungan 3 single sebelumnya sama 3 lagu baru. Kapan kita rilis, kita atur tanggalnya, udah.
0: Unconditionally cocok ya 3 lagu sebelumnya sama yang baru ya.
2: Cocok.
0: Teman-teman ternyata. Oke. Okay. Dan ya tadi mencerminkan Deep Talks banget lah gitu teman-teman. Karena memang dari awal Kak Rofi juga udah nulisnya emang sebegitu adanya Kak Rofi kan.
2: Yeah.
0: Jadi teman-teman produsenya pun juga sebegitunya Deep Talks gitu.
2: Yeah.
0: Jadi enggak ada halangan untuk ngecocok-cocokin apapun dari satu ke karya yang lain gitu.
2: Sudah match.
0: Pengalamannya gimana sih teman-teman kemarin pas manggung di luar gitu, ketemu sama teman-teman baru mungkin yang belum pernah dilihat, atau bahkan oh ternyata warga-wargi di sini suka yang seperti ini ya gitu dan lain-lain.
2: Nah, aku buka dikit ya sebelum Rara menceritakan kesan dan pesannya.
0: boleh.
2: Kebetulan kita tuh punya kesempatan kemarin manggung di Sondrenalin ya, sana sini di Makassar.
0: Di Sondre.
2: Nah, itu di Sondrenalin, dapatnya kota Makassar karena banyak kan kota-kota lain kita nggak tahu, mungkin di kota-kota berikutnya dapat lagi mungkin ya, mudah-mudahan.
0: Amin. Kan,
2: ya. Terus di acara lain juga. Nah itu serunya. Kita nggak expect apa-apa, kita nothing tulus, kita terbang ke sana, yaudah kita main nih, bakal ada yang nonton atau enggak, bakal ada yang suka atau enggak. Ternyata pas di sana yang nonton ada, terus yang dengerin, yang bilang dengerin Spotify ada, yang ngajakin ibaratnya, ya kak foto dulu bentar, artinya mendengarkan lah ya mereka. Kita udah dengerin di Spotify, bla bla bla, ya seneng lah. Diterima di kota lain tuh kayak ngerasa pulang kan jadinya, kan? Kayak tetap ngerasa di rumah gitu loh. Itu sih pokoknya secara garis besar kita di Sondre manggung selesai, besok bahkan kita diajakin lagi manggung di Ruh, ada namanya distro gitu di, terus kita di sana manggung sama beberapa band lain yang juga main di Sondre ya, ada Yoko City Ghost, kawan-kawan lain band-band yang oke-oke, keren-keren, kita berbagi panggung di sana, seneng banget. Terus kita ketemu keluarga baru jadinya, macam-macam yang nerima kita juga welcome banget. Rara, mungkin ada yang mau diceritain kesan dan
3: pesan? Boleh, mungkin kesan-kesannya Rara.
2: Gimana Rara? Seneng gak gitu? Seneng apa gak di Makassar?
4: Sudah pasti senang.
2: Okay. Ada suaranya akhirnya.
3: Okay. Itu first time ngeband di luar atau pernah selain itu?
4: First time.
3: Oke. Gitu ya Bang Yatanopi ya?
2: Itu. Kalau gak dipancing gak keluar dia tuh.
3: Tapi energinya sama gak yang di luar sana sama di kita di Banjarmasin sekitarnya? Kalau manggung gitu.
2: Sama sih, energinya sama, cuman ibaratnya kalau kita mau ngelihat plus minusnya di tiap kota tuh pasti ada plus minusnya masing-masing ya. Kebanyakan plusnya. Nah itu artinya kita pun harus kayak gitu, maksudnya kalau ada band luar yang datang atau band lokal, mereka tuh sangat support banget band lokalnya. Jadi setiap acara apapun band lokal mereka tuh diangkat juga. Dalam artian enggak harus kayak jadi opener. Mereka punya rundown tuh band lokalnya juga diselipin di jam-jam malam dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita contoh sebenarnya di sini ya. Nah, itu perbedaannya di situ kali satu. Mungkin di sini keseringan kalau ada band luar datang, kita cuma bisa jadi opener. Ya, di
3: pengisi beberapa, waktu luang gitu kan.
2: Pengisi nunggu orang antri dan lain-lain, mainnya masih panas gitu ya. Itu salah satu kritik, sorry ya kan, buat di sini. Terus kalau penonton yang lain ibaratnya yang meramaikan ya, energinya sama sih. Di sini juga teman-teman juga seru-seru aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang ini. Cuman untuk tadi paling bedanya support buat band lokalnya tuh terasa lebih gimana ya, lebih kencang,
3: lebih digaungkan aja ya Bang ya.
2: Iya. Lebih punya tempat. Nah, yang kita butuhkan kan itu.
3: Betul.
2: Karena perbedaan waktu meskipun setengah jam, satu jam, itu menentukan jumlah penonton yang ada di depan yang datang. Ya betul, krusial kan.
3: Betul.
2: Acara-acara gitu. Coba ada acara gede di sini. Ya kita yang acara-acara biasalah, kita acara gede festival.
3: Biasalah ya. Yang biasalah.
2: Taruhlah itu band-band kayak kita ini, band lokal tuh di jam malam. Kita juga punya kesempatan
3: betul,
2: pendengar yang lebih banyak. Bukan buat ngumpulin orang.
3: Diselipin juga lah ya teman-teman. Walaupun memang udah mulai kayaknya Bang ya. Udah mulai ada yang aware tapi belum semuanya ya Bang ya. Okay. Di sini. Padahal di Makassar ya. Bang
2: Makassar.
3: Rafi. Makassar itu bukan bukan apa pusat yang kota yang sentral gitu untuk di Indonesia gitu. Tapi penghargaannya kepada teman-teman lokal tuh luar biasa.
2: Iya,
3: gitu
2: kita ya, kaget juga sih.
3: Oke. Okay.
2: Gede juga kotanya juga. Kita maksudnya aku enggak pernah ke Makassar ya. Maksudnya aku pikir kayak Banjarmasin enggak, ternyata lebih gede juga. Terus teman-temannya juga ya welcome itu.
3: Bang Ferry yang bawa anak-anak kelasnya ini bagaimana pengalamannya? Pastinya kan Bang Ferry bukan cuma di depan kan, pasti di belakang juga kerja sama orang-orang di sana gitu kan Bang?
1: Malahan gimana ya?
3: Oh yang sekarang di Deep Talks lebih ke depan ya, di depan ya?
1: Malah di belakang lah.
3: Malah di belakang. Oh.
1: Mereka yang aku dorong ke depan.
3: Yang gitu. Pasti yang paling depan Bang Rofi kan? Pasti.
1: Rofi sih.
3: Udah pasti itu.
1: Yeah. Sama si Rino.
2: Drumnya kalau pindah ke depan. Ya maksudnya kalau Bang Ferry itu mungkin kalau yang di apa band-band lain dia memproduseri doang apa dan sebagainya. Di sini dia selain jadi produser ya, dia kan personil nih,
3: emang tampil ya.
2: Emang tampil. Kalau di belakang kita ya tadi shout out to Bang Ayu, si Ayu dan kawan-kawan. Jadi yang ngurus dan lain-lain. Terus kontak kesana kemari itu Bang Ayu.
3: Berarti udah sampai Makassar nggak gulung kabel lagi Bang Ferry ya?
1: Tetap aja
2: tapi BTW kita di IY kita mikirin semuanya sendiri, gulung sendiri. Rino juga kita saling bantu buat ngangkatin simbalnya dan
3: settingan
2: lain-lain.
3: Sampai IM-IM-nya sendiri Bang ya.
2: Gimana?
3: Wes, keren. Nah,
2: kita enggak bawa kru banyak.
1: Enggak bawa kru kita
2: kebetulan. Barang juga enggak banyak, enggak over baggage, enggak kok.
3: Ditunggu semoga nanti tahun depan ada deep crew ya teman-temannya. Asik. Tiap kali manggung tuh layaknya band-band lain kan juga kayak setahu aku Reality Club tuh ada Reality crew-nya juga gitu. Yang memang budget lebih dan juga koneksi dan lain-lain, label pasti berpengaruh banget. Tapi independensi teman-teman sampai hari itu membuktikan bahwasanya memang karya-karyanya tetap jadi serius ya di tahun 2026. Oke, terakhir deh kalau boleh. Waduh, kita over ternyata. Jalannya ke depan Deep Talk ini teman-teman dengan songbank yang udah terlihat, dengan pendengar yang udah tahu pengen dengerin lagu-lagu Deep Talks, dan juga para divers yang mendengarkan di malam hari ini, asik. Udah bisa gitu ya teman-teman. Ya,
2: boleh.
3: Kemana sih akan menyelam Deep Talks kita ini ke depannya?
2: Kalau mau ngomong ke depannya ya, kita tanya dulu nih harapan singkat masing-masing kawan-kawan yang boleh, banyak ngomong nih. Boleh. Dari Rino coba, Rino pengennya Deep Talks kemana, No? Coba deh.
3: Boleh. Ini kayaknya Bang Rofi pengen nanya dari kemarin, cuman belum ada kesempatan gitu. Ah,
5: nah,
3: ini.
5: Aja nih.
2: Harapannya deh.
5: Kalau dari aku sih mungkin harapannya mungkin buat kita Deep Talks sih sebenarnya ke depan kita tetap bisa produktif sih. Ya pasti itu dulu. Karena satu band itu bisa dibilang berhasil itu ketika kita masih bisa buat produktif. Karena banyak kebanyakan dari teman-teman juga, ya mungkin kita bisa bilang dari teman-teman yang mungkin udah lumayan besar dan lain-lain, itu kebanyakan udah bisa redup karena ya gak ada produktivitas sama sekali sekarang. Nah jadi kalau dari aku pribadi sih mungkin lebih ke situ sih. Artinya dari aku dan teman-teman Deep Talks juga, kita bisa tetap buat produktif biar gimana pun keadaannya nanti ke depannya. Artinya kita tetap bisa saling support di situ, terus kita bisa apa namanya tetap di kaki yang sama lah.
3: Bagaimana awal berjalan tetap di langkah yang sama juga ya, teman-teman.
5: Itu sih.
3: Asik, asik. Enggak tahu Deep Talks bikin hipdut kan, enggak tahu juga kita itu.
2: Bisa teman-teman. Jadi.
3: Tergantung Bang Ferry.
2: Rara gimana Rara harapannya?
3: Boleh, boleh.
2: Rara.
3: Terima kasih co-host ya.
4: Sudah diborong semua sama Om Rino.
3: Asik, asik.
2: Nah, itu jawabannya tuh.
3: Lumayan banget tuh.
2: Oke. Okay. Bang Feriza gimana?
1: Ya biar tambah solid aja lah ke depannya.
3: Solid, ya, solid gitu ya teman-teman.
2: Nah tuh teman-teman yang versi humble-nya. Aku bagian manifesting biasanya.
3: Nah, gimana tuh?
2: Oke, okay. Udah yang pasti satu udah dirangkum sama Rino. Produktif tuh utama ya, karena nggak produktif nggak ada karya.
1: Betul.
3: Betul.
2: Lebih banyak nongkrong deh ya, ya kan, biar ngumpul terus.
1: Ngumpul terus.
2: Ya, bagian Rara ya udah tadi udah katanya. Bagian Dua Ferry ya sama, yang penting solid dan lain-lain. Harapannya kedepannya ya, yang pasti jelas tadi kita berkarya terus dari EP menuju album. Berarti ada beberapa lagu lagi, ada mungkin belasan, puluhan, ratusan, kita nggak tahu sampai mana. Mudah-mudahan panjang. Video klip dan lain-lain, terus kita punya tim yang gede tadi yang diomongin. Artinya kalau sudah bisa punya keluarga, punya tim gede, punya kru, berarti ya lumayan sukses lah ya. Berarti kita bisa punya orang banyak nih. Harapan kedepannya banyak yang mau bergabung sama kita dan lain-lain. Terus kedepannya juga setelah berkarya, kita pengennya ya pasti pendengar kita diverse dan kawan-kawan lain lebih luas lah ya jangkauannya. Bisa manggung di berbagai kota di Indonesia, bahkan kalau bisa kita tur keluar. Gak apa-apa, bukan sesumbar tapi era sekarang manifesting.
3: Betul.
2: Omongan hari ini kita akan dengarkan lagi di beberapa tahun ke depan.
3: Asik.
2: Siapa tahu kejadian, amin.
3: Asik, Rofi Sanjay 2026 teman-teman ya. Itu dia teman-teman, thank you, terima kasih udah kenalan thank ya you, di Pro 2 FM you. Akhirnya kita berkenalan juga sama teman-teman Deep Talks. Dari kemarin udah dengerin lagunya juga. Dan setelah ini sebagai penutup sih, salah satu lagu favorit aku dari teman-teman Deep Talks ya, dengan Terbunuh Sepi. Thank you guys semuanya, see you thank on the next you. Track on the next album, dan juga buat karya-karya lainnya ya, Bang Rofi, Bang Ferry, Rara, dan juga Bang Rino di Prada FM. So this is Terbunuh Sepi Deep Talks, check this out and see ya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

0: di Pro FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2. So that's it ya, awal akustik kita dari teman-teman tim Suara Kampus. Ada Naswa, teman Pro 2 yang membawakan kesempurnaan cinta dari Iki. Dan sekarang saatnya di Community Talk Pro 2 Kampus edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 yang akan dibawain sama teman-teman dari tim Suara Kampus untuk tema kita malam hari ini, Pet Parenting ala Gen Z. Dan udah siap banget nih teman-teman dari tim Suara Kampus, ada Gadis dan Ainun, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Edo. Halo teman Pro 2. Selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kembali lagi nih dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 19 September 2026 bareng aku Gadis
2: dan aku Ainun yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 22 Wita.
1: Oke, baik. Nah, teman Pro 2, ini di sini kami bakal ngobrolin seputar tema yang memang mungkin relatable banget buat beberapa Gen Z dan terutama untuk anak kos atau teman yang lagi kerja gitu ya, dari pagi sampai sore bahkan malam aktivitas keseharian dan butuh support system selain manusia, termasuk aku sendiri nih Nun,
2: gitu ya.
1: Iya, dan aku nih memang akhir-akhir ini kayak enaknya kayaknya buat ngadopsi hewan peliharaan deh, apalagi anabul gitu.
2: Kepikiran lucu-lucu. Apa tuh kira-kira?
1: Iya, kepikiran anak kucing gitu sih gemes.
2: Iya, karena bulunya yang lebat dan dia tingkahnya lucu banget kayak
1: imut-imut gitu. Iya, benar banget. Nah, kalau misalkan menurut Ainun sendiri kayak gimana?
2: Kalau aku sih ya, aku dulu awalnya bukan tertarik sama yang imut-imut gitu, bukan. Aku justru dulu tertarik sama reptil. Pertama kali pengen tuh reptil. Karena dulu aku pernah lihat temennya nenek aku itu, dia melihara ular, melihara iguana, dan itu kayak aku kayak lucu, aku dulu nganggap itu lucu, tau gak sih. Dan udah mulai beranjak dewasa gitu ya, aku juga ngerasa, ya aku juga jauh gitu dari orang tua dan keluarga, aku ngerasa ya aku kesepian dan aku kayaknya butuh temen deh. Dan sekarang aku jadinya melihara kucing. Karena emang kepikiran aku kayak aku kayaknya gak bisa deh sendiri kayak gini, aku butuh seorang makhluk yang emang ada di sisi aku buat menemani aku dan aku berbagi keluh kesah gitu.
1: Iya, kayak silent support gitu ya. Walaupun mereka gak bisa ngerti bahasa kita, tapi iya, tetap
2: mereka tetap nemenin kita gitu,
1: tetap kerasa kasih sayang kita sama mereka juga.
2: Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kalau ditanya-tanya nih, Gen Z tuh bisa nggak sih melihara anabul, apalagi meliharanya tuh sendirian gitu.
1: Nah, itu yang bakal kita bahas juga terkait dengan tema kita, pet parenting ala Gen Z, yang dimana bukan cuman human doang nih yang diparenting, tapi hewan juga perlu diparenting, guys. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Gen Z tadi, menurut Ainun, kenapa sih Gen Z itu lagi heboh-hebohnya buat ngadopsi anabul selain bentuknya yang lucu?
2: Selain bentuk yang lucu, karena kayak aku nih, pasti karena ngerasa kesepian, butuh ada yang nemenin gitu, butuh didengerin ceritanya. Apalagi kalau misalnya udah seharian gitu ya di luar rumah beraktivitas padat banget, sampai rumah tuh kan pasti energinya kayak habis terkuras gitu. Jadi kayak sampai rumah tiba-tiba ada yang pas buka pintu nih, ada yang nyambut kita, kayak ngerasa oh my god,
1: imut. Jadi beban pikiran juga hilang ya,
2: jadi langsung terrefresh gitu.
1: Iya, betul banget. Nah, ternyata memang teman Pro 2 selain sebagai hiburan, hewan peliharaan ataupun anabul juga bisa sebagai support system kita, silent support
2: banget
1: juga ya, walaupun memang mereka tuh nggak bisa ngerti bahasa, tapi kita tuh dengan dia tuh bisa menyalurkan kasih sayang sesama gitu.
2: Dan mereka itu setia, tau gak sih?
1: Iya, betul banget. Nah, dan terkait dengan ngomong-ngomong hewan peliharaan, tadi kan kita udah bahas juga bahwasanya kalau misalkan hewan peliharaan itu juga selain banyak ya, kayak timbal balik kita terhadap mereka. Setelah ini kita bakal bahas terkait dengan tips dan kebutuhan apa aja sih yang memang harus kalian siapkan untuk memelihara hewan peliharaan. Seperti tujuan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Okay, kembali lagi bersama aku Ainun
1: dan aku Gadis di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
0: Okay, tadi kita udah sempet ngebahas tentang kalau misalnya kita tuh sibuk seharian di luar beraktivitas gitu, kadang kita tuh bisa ngerasa ada kepikiran, kayaknya aku butuh sosok yang bisa menemani deh di rumah atau di kos selain manusia gitu kan ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kali ini kita bakal ngebahas, sebenarnya gemes tuh boleh, tapi jangan lupa tanggung jawabnya kalau semisal kita mau adopsi suatu hewan peliharaan gitu. Jadi pertama nih, kalau semisal yang aku kepikiran untuk kalau semisal mau adopsi itu, pertama langsung kepikiran sama biayanya nih.
1: Benar banget, apalagi untuk anak kos ya.
0: Yang uangnya itu ya bisa dibilang terbatas, nggak sebanyak bener. Itu masih bergantung sama kiriman dari orang tua.
1: Iya.
0: Jadi jangan, kita harus pikirkan secara matang gitu ya teman Pro 2, dari misalnya makanannya, vitaminnya, dan bisa juga kayak pasirnya itu penting banget sih. Itu makanan sama pasir, menurut aku sendiri yang udah melihara kucing beberapa di rumah itu, makanan sama pasir tuh yang paling boros gitu, boncos banget aku di situ. Pusing banget jujur kadang tuh, apalagi kalau semisal pas di tanggal tua, skincare habis, make up habis, kebutuhan anabol juga habis. Aduh,
1: jackpot
0: pusing.
1: Banget
0: ini
1: udah
0: mana
1: itu
0: ya yang mau diduluin dulu.
1: Bener banget. Apalagi kadang kayak aku lihat juga gitu ya di timeline tuh beberapa pasir tuh agak pricey gitu ya dibandingkan memang harga dari makanannya.
0: Iya,
1: atau
0: bener banget.
1: Padahnya gitu.
0: Pasir tuh sebenarnya tergantung sama tipenya sih. Kayak emang ada pasir yang murah, ada yang mahal. Apalagi kalau semisal kucing, mereka tuh penciumannya agak sensitif gitu. Jadi pintar-pintar kita gimana kita memilih yang tepat untuk anabul kita.
1: Harus selektif juga berarti ya Nun ya.
0: Kita harus banyak cari-cari tahu lah. Kalau misalnya kita ngasih makanan sembarangan dan kita ngerawat mereka sembarangan, ujung-ujungnya bisa mereka tuh tiba-tiba sakit. Dan kalau kita nggak ada simpenan, kita nggak punya dana cadangan nih, bisa terus mereka sakit, itu buat mengobatinya mahal banget. Dibawa ke dokter sekali berobat bisa sampai lumayan lah,
1: lumayan
0: adalah,
1: gitu ya,
0: adalah pokoknya.
1: Gak mau disebutin nih berapa, how much
0: berapa ya? Adalah pokoknya.
1: Adalah pokoknya. Okay. Emang sih beberapa juga kayak mungkin beberapa orang tuh berpikiran kalau misalkan beli hewan tuh ya udah, abis beli hewan udah selesai, mereka nggak ada menyiapkan segala hal, dana darurat, terus juga vitamin, vaksin, bahkan tadi ya pasir dan lain-lain. Kayak cuman beli hewan, siapin makanannya, udah terus ditelantarkan gitu itu. Ya jangan sampai gitu ya teman Pro 2, memang kita harus menyiapkan dana darurat walaupun memang itu tuh belum terjadi, karena lebih baik pencegahan kan
0: daripada
1: pengobatan nanti, seperti
0: emang
1: itu
0: seboros itu sih.
1: Okay, nah tadi udah spill-spill terkait dengan budget, dan hal kedua yang memang harus teman Pro 2 butuhin itu adalah kesediaan atau waktu dari teman Pro 2 buat meluangkan anabul atau hewan peliharaan kita nih. Jadi kan memang beberapa khususnya Gen Z ya yang beraktivitas gitu, lagi sibuk-sibuknya atau yang kayak organisator banget gitu, itu kan pasti
0: sibuk gitu ya ngurusin acara macam-macam kayak gitu.
1: Iya. Bisa juga gitu kan, mereka memang lagi
0: hektik-hektik
1: dan memang lagi apa ya, kayak harus di
0: luar,
1: bukan harus time manajemennya. Nah, time manajemennya memang harus diperhatikan juga, apalagi kalau misalkan itu memelihara hewan peliharaan. Jadi kayak ya kita harus sedia terus,
0: ya
1: harus
0: gimana?

0: Jadi aku di rumah sebenarnya ada aja mainan, tapi mungkin dia emang suka yang mainnya luas kayak gitu ya, suka lari kesana kesini. Dan mungkin juga dia tuh tipe hewan yang emang suka bersosial, juga suka main sana sini.
1: Extrovert ya?
0: Extrovert banget. Tapi aku pemiliknya introvert parah,
1: simbiosis
0: kayak
1: mentalisme.
0: Bertolak belakang gitu aku sama kucing aku. Nah itu dia malah jadi kayak ngamuk, kayak benar-benar semuanya tuh diberantakin. Jadi pernah aku yang sibuk seharian di luar karena kuliah dan ada hal lainnya gitu. Pas buka pintu nih nyampe rumah, Allahu Akbar, itu langsung di mana di mana-mana berserakan kayak sabar, namanya juga anak kesayangan. Udah capek gitu kan di luar. Beresin satu-satu diangkutin, tapi kayak tapi aku harus tetap sayang, gimana sayang? Gak, tapi dia waktu dia kayak manja-manja aku langsung kayak lulu lagi, kayak ih gak apa-apa kamu berantakin asal jangan sakit ya.
1: Ya walaupun agak tersiksa batin untuk mengurus hewan peliharaan, tapi ngelihat fisiknya aja udah kayak
0: dengan tingkahnya yang konyol gitu itu ya. Bikin kayak gak apa-apa,
1: berantakin lagi nanti.
0: Aduh, jangan dong, capek loh bersihinnya tuh.
1: Iya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang hewan peliharaan kita juga perlu kasih sayang ya, walaupun memang misalkan teman pro 2 tuh punya aktivitas yang banyak, yang padat, tapi luang-luangin lah untuk main sekedar sama anabul atau hewan peliharaan teman pro 2 ya, 5 menit 10 atau menit. 10 menit ya cukup lah ya gitu. Jangan sampai yang memang enggak ngeliatin banget atau enggak ngajak main banget gitu, nanti
0: sekedar dielus-elus aja dia tuh sebenarnya juga udah cukup kok.
1: Iya betul.
0: Selain dari biaya, waktu, menurut aku juga buat temen pro 2 yang mungkin ngekos itu bisa sebelum membawa anabul itu ke dalam rumah kalian, cek dulu juga nih aturan kosnya gimana. Tanya dulu sama ibu kosnya nih, jangan sampai kalau semisalnya ternyata tuh nggak dibolehin, kalian malah diem-diem melihara, dipelihara diem-diem dibawa masuk gitu. Jangan sampai gitu ya.
1: Nah, selanjutnya juga terkait dengan kebersihan dan kenyamanan anabul nih, ini sering banget nih disepelekan atau
0: sering terlupakan
1: banget, apalagi kalau misalkan kucing atau hamster ya, yang dimana itu kan pipisnya tuh agak pesing,
0: kalau misalkan gitu ya.
1: Nyangat
0: baunya.
1: Iya, nah jadi memang kita harus lebih care lah terhadap kebersihan dan kenyamanan anabul itu sendiri. Karena kalau misalkan kenyamanan juga kita kita jaga, kita rawat, dan kebersihan itu juga sering kita rutin untuk kita bersihkan, anabul juga nyaman teman pro 2. Dan kalau misalkan anabulnya nyaman, kitanya juga jadi aman. Seperti
0: jadi
1: itu,
0: sama-sama nyaman lah, biar gak sama-sama stres juga.
1: Kebayangkan kalau misalkan anabul atau hewan peliharaan kita stres, kitanya ikutan stres.
0: Iya, jadi di rumah sama-sama stres, gimana dong tuh? Kan pusing kan ya?
1: Iya, bener banget.
0: Selain itu juga biar apa, kita ngebersihin itu juga salah satu mencegah biar anabul kita tuh jadi gak gampang sakit. Karena kalau misalnya sakit itu nanti ya bisa ribet banget, bisa panjang banget gimana urusannya ya.
1: Iya, bener-bener.
0: Karena sakit itu bisa datang tiba-tiba tanpa kita mau dan tanpa kita rencanakan. Selain itu apa nih yang terakhir?
1: Nah, menurut aku sendiri sih kayaknya ini yang perlu, yang sering mungkin teman-teman pro 2 jarang atau kelewatan.
0: Ya,
1: jarang kepikiran terkait dengan ini. Semisal nih teman pro 2 pulang kampung atau lagi liburan semester, nah anabulnya itu dikemanain? Kalau dari Ainun sendiri itu dikemanain?
0: Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya aku mau pergi dalam jangka waktu yang cukup lama, aku mungkin kepikiran buat nyewa jasa pet sitter.
1: Ah, apa tuh pet sitter? Kayak baru dengar.
0: Pet sitter itu jasa orang yang dia emang datang ke rumah kita. Mereka itu nanti bakal ngerawat anabul kita buat ngebersihin dan lain-lainnya lah, pokoknya untuk ngurus anabul kita.
1: Oh gitu,
0: pokoknya gitu.
1: Iya, aku baru tahu tuh, berarti ada jasanya tersendiri ya. Semisal kita nggak bawa anabul buat pergi sama kita, jadi memang ada jasanya buat ngejaga dan ngamanin anabul
0: iya,
1: gitu
0: bener
1: ya.
0: Bener banget, ada di Banjarmasin ini lumayan banyak sih yang aku lihat.
1: Pet sitter ya tadi namanya.
0: Pet sitter.
1: Berarti untuk anak kos itu bisa buat sewa jasa pet sitter atau cuma rumahan doang Nun?
0: Bisa, anak kos bisa karena aku lihat dari harganya lumayan terjangkau sih. Jadi bisa aja.
1: Oke. Nah itu mungkin teman pro 2

0: yang punya nabul di rumah dan mungkin kalau misalkan bawa ke rumah nih agak ribet dan agak mungkin orang tuanya gak ngizinin gitu terkait dengan hewannya. Nah bisa tuh sewa jasa pet sitter aja guys di Banjarmasin ya, banyak juga kan
1: banget,
0: ya.
1: Iya.
0: Iya betul. Nah selain itu juga mungkin ada beberapa tips untuk menyiapkan terkait dengan kebutuhan anabul setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bareng aku Ainun
5: dan aku Gadis di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Oke, tadi kita udah bahas tentang tanggung jawab ya, tentang tanggung jawab kita. Bener. Bagaimana kalau misal kita mau melihara anak, Bu?
5: Iya, betul. Sama kebutuhan mereka juga yang perlu kita siapin apa aja.
4: Iya, benar. Ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang apa aja yang perlu dicek. Ini ada 5 hal yang perlu dicek sebelum teman Pro 2 mau melihara anabul nih. Jadi pertama ada kita harus ngecek kos, aturan-aturan kosnya itu bagaimana. Jangan kalau misalnya ada emang enggak boleh ya udah enggak boleh, jangan
5: disembunyiin.
4: Jangan dilanggar ya. Habis itu ada juga tentang budget. Kita harus pikirin matang-matang pengeluaran kita tuh seberapa. Betul. Habis itu pemasukan kita seberapa. Jangan sampai pengeluaran tuh malah lebih gede daripada pemasukannya. Nah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang emang gak baik gitu ya, demi memenuhi kebutuhan kita dan anabul kita di rumah.
5: Iya, karena realistis aja kebutuhannya juga mirip-mirip sama kita ya sebagai manusia yang kayak butuh vaksin, butuh vitamin, terus juga butuh obat cacing juga
4: obat
5: ya.
4: Obat cacing itu perlu rutin sebulan sekali. Kalau misalnya buat yang udah kucing yang udah dewasa itu rutin sebulan sekali perlu banget.
5: Nah, seperti itu teman Pro 2. Jadi memang budget nih memang hal yang perlu kita pikirin banget. Ya prioritasnya lah itu ya. Terkait itu juga dan hal-hal yang tidak terduga lainnya juga kan ya.
4: Iya, bisa ada aja nanti sewaktu-waktu. Gak mungkin kucing kita atau hewan kita yang lain itu sehat terus. Pasti mereka ada sewaktu-waktu mereka tiba-tiba sakit. Entah dari makanannya kah atau apalagi kalau semisal yang anabul yang betina ya. Kalau semisal mereka lagi hamil, itu mereka kadang bisa aja kenapa-napa kayak gitu. Apalagi buat anabul yang emang baru pertama kali gitu, mereka lebih rentan.
5: Oh, berarti kalau misalkan yang memang betina, hewan peliharaan yang betina itu lebih rentan terkena penyakit gitu ya, Inon?
4: Kalau lebih rentan waktu mereka pertama kali menjadi ibu gitu sih, karena mereka kan nggak tahu apa-apa gitu kan, masih belum ada punya pengalaman kayak gitu. Jadi ya mereka bisa aja stres mereka gara-gara ngurus anaknya dan kurang kasih sayang dari kita, kurang diperhatiin.
5: Ibarat kalau kita baby blues kali ya, bisa, gitu juga bisa kucing.
4: Bener-bener. Selain itu kita juga harus ngecek gimana kesiapan mental kita selama nanti bakal mau ngejaga dan ngerawat, mau adopsi itu. Jangan sampai kita malah nelantarin mereka atau kita ngebuang mereka gitu. Karena kita tuh kesel, anabul aku kok nakal banget ya. Jangan sampai malah kita, oh udahlah biarin aja, udah dilepas gitu aja. Karena di sekitaran rumah aku itu banyak banget orang yang ngebuang anabulnya
5: ditelantarkan.
4: Ditelantarkan kayak gitu aja. Kayak aku ngelihatnya kasihan, mau diadopsi, mau dibawa pulang tapi
5: kayak udah masih, banyak juga gitu
4: udah banyak, kan. Takutnya aku gak mampu kan, aku malah zolim sama juga, mereka
5: Nah itu ada loh istilah Gen Z sekarang terkait dengan case tersebut.
4: Apa tuh?
5: Itu namanya impulsive adopt, teman Pro 2. Jadi dimana kita memelihara kucing atau anjing atau sejenisnya, tapi kita tuh
4: menelantarkan.
5: Betul, menelantarkannya. Kita enggak mengurusnya dengan baik, kebutuhan mereka juga enggak kita penuhi dengan baik. Dan hal-hal yang memang perlu kita siapkan tuh kita siapkan,
4: malah
5: tidak
4: jadi kurang gitu ya.
5: Iya, kurang perhatian juga. Nah, itu masuk ke case dalam apa tadi? Impulsif adopt gitu. Jangan sampai deh kita sampai kayak gitu ya.
4: Jangan ya. Terus juga kita juga harus ngecek rencana jangka panjang kita kayak gimana. Apalagi kalau semisal buat teman pro 2 yang masih kuliah atau yang kerja nih, kalau semisal kuliahnya udah selesai, apalagi buat yang merantau ya. Kalau misalnya udah selesai kuliahnya atau kerjanya di sini, itu nanti anabulnya mau dikemanain? Mau ikut dibawa pulang atau dibawa pulang ke kampung halamannya atau gimana? Itu juga harus dipikirin ya.
5: Nah, selain itu juga kesiapan mental dari kita sih Ainun. Kayak kita
4: banget.
5: Nah, sebelum memelihara tuh juga emang harus siap secara mental gitu. Selain untuk menghadapi kehidupan secara nyata mentalnya, tapi tetap untuk memelihara kucing juga kita perlu menyiapkan mental yang baik.
4: Semuanya tuh harus dipersiapkan secara matang lah pokoknya.
5: Iya, karena kita juga sebenarnya mau nge-share happiness kita kan, positif energi kita juga kan buat hewan peliharaan, bukan stress energi yang kita bawa buat mereka karena kesibukan kita gitu, keseharian dari pagi sampai sore. Kayak gitu sih.
4: Tapi kan kadang tuh apalagi kucing ya, mereka itu bisa kayak nyerap energi negatif kita.
5: Oh iya.
4: Iya, dengan cara mereka tuh kayak nindihin kita walaupun itu kelihatannya kayak nyebelin ya, tapi itu mereka tuh sebenarnya mereka lagi nyerap energi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kadang ada beberapa orang yang mereka itu kalau misalnya emang habis dari luar, habis udah kayak kelihatannya capek banget, udah lemah, letih, lesu, udah kayak mau langsung aduh aku mau tepar aja, tapi waktu giliran disamperin sama anabulnya, terus kayak anabulnya kayak mereka kayak apa sih, kayak dusel-dusel iya kayak gitu ke kita, itu tiba-tiba kita bisa apa ya, kita bisa jadi kayak langsung
5: kelingi yang tiba-tiba kelingi.
4: Kita bisa jadi kayak happy lagi, jadi moodnya jadi bagus lagi. Itu sebenarnya mereka emang lagi nyerap energi negatif yang ada di diri kita sih. Gitu.
5: Berarti memang buat ini juga ya, selain menjadi tempat hiburan kita, terus juga tempat kita berkeluh kesah, ternyata anabul atau hewan peliharaan itu bisa menyerap energi kita yang negatif terkhususnya dari positif.
4: Aku sering banget kucing aku kayak gitu, dan aku merasa terbantu banget, apalagi buat aku yang emang sendirian gitu ya di rumah.
5: Kalau kucing aku nggak pernah sih Ainun.
4: Emang dia tipenya yang penyendiri gitu ya atau gimana?
5: Sepertinya iya. Kalau misalkan aku sendiri ya, aku tuh dari dulu melihara pernah hamster, pernah kelinci.
4: Aku juga pernah tau hamster.
5: Oh iya.
4: Tapi hamster aku nggak bertahan lama karena dia kegeprek sama mainannya sendiri. Itu sedih banget.
5: Iya, aku juga lihat kalau misalkan di beberapa reels TikTok tuh memang dia matinya mati konyol gitu.
4: Kayak tiba-tiba baru ditinggal bentar atau mereka dengar apa sih yang suara emang yang di telinga kita tuh mungkin biasa aja, tapi mungkin
5: di mereka tuh
4: kayak emang suara mereka kayak langsung kayak itu kayak
5: ya aku ada lihat juga yang hamsternya mati karena ada petir gleder.
4: Itu kayak ya ampun kasihan banget emang hamster kayaknya sedikit itu.
5: Gitu.
4: Umurnya emang pendek banget. Jadi sebenarnya Gen Z itu bisa enggak sih melihara anabul sendirian?
5: Ya. Kalau memang tadi kita udah bahas terkait dengan kebutuhan dan realistisnya ya, apa aja yang perlu dipersiapkan, menurut aku itu bisa Ainun. Kita bisa untuk memelihara anabul walaupun kita sendirian di kos, tapi ya itu perlu juga dicek terkait dengan aturan kos, cek juga terkait dengan budget, waktu apalagi.
4: Nah, pokoknya kita harus bertanggung jawab lah.
5: Betul, bertanggung jawab segala kebutuhan. Nah, kalau bisa juga di sheet spreadsheet gitu ya, satu-satu tuh di list, diconteng kalau misalkan udah gitu, karena bukan sekedar mereka hewan peliharaan, tapi ternyata hewan peliharaan juga bisa kayak merecharge energi kita, support system kita, silent support system kita, seperti itu. Gitu sih teman pro 2. Nah, oke, baik, mungkin tadi kita udah banyak juga ngobrol terkait dengan itu ya. Jadi buat teman pro 2 yang memang mau melihara hewan peliharaan gitu, tapi masih ragu nih, maju mundur dan lain-lainnya, kayak what are you waiting for guys gitu, bisa aja, aman aja kalau misalkan kebutuhannya bisa kalian penuhi gitu.
4: Mungkin udah gitu aja kali ya, karena pembahasannya kayak udah segitu aja. Jadi buat teman pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin kita sampai Sekarang aku Ainun,
5: aku Gadis, dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus edisi berikutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali ke Edo.
6: Oke, itu dia teman Pro 2 untuk topik kita edisi hari ini ya teman-teman. Ngobrolnya seputar pet parenting ala Gen Z. Ya aku agak rasa gatal-gatal dikit sih tadi soalnya diomongin ya sama teman-teman ya dengan topiknya malam hari ini guys. Jadi okay, sebenarnya tidak ada yang menerima. Anyway, terima kasih buat tim Suara Kampus juga, Gadis dan Ainun.
5: Iya,
6: dan juga
5: kasih, Kak.
6: See you in the next topic ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini masih banyak juga di request time teman-teman ya. Jadi kalau udah request time udah pasti pada menunggu lagu-lagu favoritnya. Tapi sebelum itu ada Nazwa dulu yang pengen bawain Romaria dengan 24/7. So, see you in the next Pro 2 Community Talk bersama Suara Kampus.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: STMG, sampai tengah malam aja.

di Prada FM, teman-teman pegang mata Prada 2, dan masih barang ada di request time untuk edisi kali ini ya teman-teman. Ada dari Ainun yang request lagu Teh Hijau dari Tulus. Kita puterin dulu ya teman-teman ya. Terus juga ada dari Selina di WhatsApp. Selina di WhatsApp yang request lagu Nabila Takia dengan Tasemuda Hompimpa. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik untuk Prada 2 lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Nang Boy yang request lagu Overnight Kita Lewati Berdua, dan juga Bubble Tina yang request lagu Shawn Mendes Teachers. Check this out.

0: Cheese.
1: Di Prado FM, teman-teman baik, untuk Prado lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari, bentar aku scroll dulu ya teman-teman. Dari beberapa teman Prado yang ikut gabung di malam hari ini. Juga buat teman-teman yang mungkin pengen dengerin lagu-lagu favoritnya. Yang request lagu Perunggu sama Mahal ini bisa berhadir kah di live TikTok kita teman-teman? Yang request Perunggu dan Mahal ini apakah masih ada? Sambil juga dengerin lagu-lagu favorit kamu yang udah di request sama Prado di malam hari ini ya. Coba kita absen lagi, H2O hadir, Perunggu pikiran yang matang, dan juga Mahal ini. H2O request apa nih tadi malam? Aku juga mau bacain teman-teman yang di WhatsApp ya, teman Prado 2. Dan juga mungkin buat kamu yang pengen ikut bergabung di malam hari ini bisa ke WhatsApp kita. Tapi kalau paling enak di langsung aja live TikTok di RI Pro 2 Banjarmasin. Akbar katanya request lagu Perunggu ya, H2O, dan juga Mahal ini Percuma, cek di sana.

Aduh, Dinda nih yang request lagu Percuma dari Mahalini ya teman-teman. Lanjut request berikutnya dari Asta di WhatsApp yang request lagunya JKT48, Baby Baby Baby. Dan juga untuk para berbinar yang gak bisa aku ucapin satu-satu ya yang di WhatsApp, pokoknya kita puterin lah lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Check this out and keep tuning, Baby Baby Baby dan Haha.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman ya, yang di request sama teman Prada 2 untuk untuk requestan berikutnya ada Melly dengan Gantung dan For Defense Exterior Wall dengan Jakarta Hari Ini, yang di request sama Pragos ya untuk For Defense-nya. Dan juga buat teman produk yang pengen ikutan gabung, langsung aja ke WhatsApp. Udah full. Jadi belum bisa ikut gabung juga malam hari ini. Dan kita menikmati requestan teman-teman yang lain lah ya teman produk. Untuk itu, so this is Melly Guslow, Gantung.

Kata Pragos, pada akhirnya aku menyerah karena tidak pernah membuatmu bahagia. Asik. Mungkin dia bahagia sama yang lainnya. Asik. Nomor 2, lanjut request berikutnya dari Sria yang request lagu Maki dengan Indigo With You ya. Terus juga ada Dinda yang request lagu Mingse dengan Kok Masih Rindu. Langsung aja kita puterin untuk dua lagu berikutnya di Request Time edisi kali ini. Keep tuning.

Aduh, macam-macam lah ya teman-teman tingkah lakunya penonton TikTok ini. Requestan berikutnya ada dari Basir yang request lagu Chris Patih dengan Demi Cinta. Juga ada Pia yang request lagu The Overtures dengan I Still Love You. Udah kita playlist dan siap diputerin teman-teman ya. So, keep tuning terus Mokom FM, teman terbaik kamu. So, this is Demi Cinta Chris Patih dan juga I Still Love You dari The Overtures. Check this out.

lagu penutup yang cocok banget ya untuk menemani malam Yu kamu tahun peradua, Still Love You dari The Overtones, requestannya Pia menutup jumpa kita di request time edisi kali ini. Requestan terakhir ada dari Dustin Ger yang request lagu dari Randy Pandugo dengan By My Side-nya. Terus setelah itu kita tutup live TikTok tahun peradua, tapi kita lanjut satu lagu terakhir lagi dari Lara Purnamasari yang request lagu Ayo Come On dari Gita Gutawa. So check this out and keep tuning di terus di sini teman-teman ya, di 95.2 FM Pradua RI Banjarmasin. See you, thank you semuanya udah ikutan gabung di request time malam hari ini ya. Semoga kabar baik selalu bersama teman-teman dan happy weekend. Selamat bermalam minggu.

0: Radyoa Bergama.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Memasuki musim hujan, kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana. Salah satunya adalah banjir. Selain kerugian materi, banjir juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenang di lingkungan setelah banjir menjadi sarang bagi berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang sering muncul setelah banjir antara lain diare, demam berdarah dengue, DBD, leptospirosis, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit yang hidup di air kotor. DBD menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air bersih. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang masuk ke tubuh melalui luka terbuka saat kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Penyakit kulit seperti jamur dan kurap juga sering muncul akibat kulit yang terus-menerus terpapar air kotor. Sementara itu, ISPA disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan yang umumnya terjadi akibat menghirup udara kotor. Untuk mencegah terjadinya penyakit pasca banjir, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri. Jika mengalami gejala penyakit setelah terpapar banjir, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eh,
1: tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

0: Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
0: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.

vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: terus kamu, terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya ya, aduh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.
4: Masih bersama Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, tim SAR gabungan perpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan ini diambil karena proses pencarian masih membutuhkan waktu sambil menunggu perkembangan rencana penanganan kapal oleh tim salvage atau tim yang menangani penyelamatan dan pengangkatan kapal Sabtu 19 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan perpanjangan operasi telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan, yang mana koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap langkah pencarian tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih terkait dengan operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang ada di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-7, Sabtu 19 September 2026, di mana tim SAR gabungan kembali mengerahkan kekuatan personil penyelam untuk memperkuat pencarian di bawah air. Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, personil penyelam digeser menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR Kamajaya dan TB Jaya Dragon. Kedua armada ini membawa personil guna mendukung perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian pada bawah air.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana, hikmat, dan penuh rasa syukur. Pemko juga menegaskan tidak menyelenggarakan pesta, konser, maupun hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Surat edaran mengatakan bahwa peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kegiatan keagamaan dengan memperbanyak ibadah, doa, serta ungkapan rasa syukur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Produa pastinya. Bareng sama Linda di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya di pagi minggu kali ini? Semoga pada sehat, bahagia, dan juga hari ini moodnya baik gitu ya. Meskipun masalah perkabutan, perasapan ini masih harus tetap dijalani ya teman Produa ya. Apalagi di tengah kondisi musim kita yang tengah musim kemarau ini. Hati-hati juga, jaga kondisi kesehatannya ya teman Produa ya. Jangan terlalu berlebihan juga nih, minum minuman yang manis, minum minuman yang dingin. Emang sih nyegerin gitu ya, tapi ternyata minuman manis dan juga yang berkafein tentunya, ini dua hal yang harus dihindari saat cuaca panas sebenarnya teman Produa. Jadi saat cuaca sedang panas-panasnya di musim kemarau ini, memang minuman manis dan dingin tuh jadi idola banget gitu ya. Tapi menurut dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun manis tidak bisa menggantikan kebutuhan air putih. Dan justru malah beresiko memicu yang namanya dehidrasi. Jadi ini tuan Produa, hindari minuman manis dan kafein terutama saat musim kemarau ini. Kenapa? Ya nanti kita jelasin abis ini yang lengkapnya. Makanya jangan kemana-mana, setia terus dengerin pada pagi ini di segmen T-Zone bareng sama Linda.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ngomongin soal minuman-minuman manis, teman Produa ya. Jadi memang teman Produa terkait akan hal ini, adapun pada minuman manis, kadar gula yang tinggi tuh bisa menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan. Inilah yang membuat tubuh tuh jadi membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut. Rasa haus jadi lebih cepat datang. Terus gimana dengan minuman-minuman yang berenergi gitu ya? Nah, kalau minuman berenergi itu lebih memiliki komposisi tinggi kafein dan gula yang memberi beban ganda pada kerja jantung dan ginjal saat suhu lingkungan sedang panas-panasnya. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan nih untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas di musim kemarau ini. Selain menghindari minuman manis dan juga kafein ya, ada beberapa di antaranya seperti minumlah sebelum haus gitu. Jadi kebanyakan orang kan baru minum tuh ketika udah mulai haus nih gitu, mau minum gitu kan. Tapi disarankan oleh dokter kali ini teman Produa untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus agar bisa mencegah namanya dehidrasi. Selain itu asupan cairan terutama air putih perlu ditingkatkan saat musim kemarau seperti ini, terutama ketika beraktivitas di bawah cuaca yang terik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
3: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
2: Mager banget, olahraga itu ribet.
3: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
2: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
3: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
4: Trending Zone.

Produara Rewanjar Wasin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga dehidrasi akibat cuaca panas di musim kemarau ini ya teman Produa. Selain minum sebelum haus, penting untuk memenuhi asupan cairan juga setiap harinya nih. Jadi target minimal idealnya 2 sampai 2,5 liter per hari ya. Jadi bisa aja tuh bawa tumbler sendiri gitu. Siapkan target minimal 2 sampai 2,5 liter per harinya untuk diminum. Dan tambahkan porsi kalau beraktivitas berat di bawah terik matahari. Konsumsi juga buah dan sayur yang tinggi air. Buah tuh kayak semangka, melon, jeruk, timun, selada atau sup berkuah bening gitu untuk sayurannya ya. Untuk asupan cairan dan mineral alaminya teman-teman.

0: tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab, semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Kamu ada lagi nih biar nggak dehidrasi saat musim kemarau seperti ini ya teman Pro 2 ya. Jadi konsumsi juga nih teman Pro 2 ya, seperti aku bilang tadi, buah dan sayuran tinggi air. Capai target asupan cairan dan harian dan kenakan pakaian yang sesuai teman Pro 2 ya. Menjaga tubuh agar tak terhidra atau dehidrasi tidak hanya dari soal apa yang dimakan dan minum, tapi juga apa yang dikenakan. Jadi pakailah pakaian yang berbahan katun ringan, longgar dan berwarna terang, karena warna gelap tuh bisa menyerap panas lebih banyak ya teman Pro 2 ya. Dan ada juga hal-hal yang perlu diwaspadai saat musim kemarau seperti ini, di mana suhu udara yang tinggi saat musim kemarau bisa memicu tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak sebagai mekanisme alami untuk mendinginkan diri gitu ya. Dan adapun udara kering bisa mempercepat penguapan cairan tubuh melalui pernapasan dan kulit tanpa disadari gitu. Jadi juga dihimbau untuk tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau yang lebih panjang serta kering ini ya. Hal ini juga mengingat El Nino diperkirakan baru akan mulai meluruh pada awal tahun 2027.
1: Dale. Dale. Hey. DJ Marsky, let's get it. Let's get it.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produera Rewinder Masin, teman terbaik kamu ya. Masih ngomongin soal musim kemarau juga nih teman Pro 2 ya. Yang mana dalam negara-negara tropis seperti Indonesia, ternyata juga di musim kemarau ini meningkat juga nih kasus flu-nya teman Pro 2. Nah jadi memang teman Pro 2 banyak orang mengaitkan influenza tuh dengan musim hujan gitu ya, suhu dingin atau udara yang lembab. Makanya kasus flu-nya tuh bisa meningkat dikala musim hujan gitu. Tapi meningkatnya kasus flu saat cuaca sedang panas dan jarang hujan juga menimbulkan pertanyaan juga nih gitu. Sebetulnya ini bukan pola langka sih ya di sebagian negara tropis, tidak terkecuali Indonesia yang tidak memiliki musim influenza yang jelas seperti negara-negara beriklim sedang. Virus influenza dapat beredar sepanjang tahun dengan jumlah kasus yang sesekali meningkat termasuk pada periode kemarau. Dan tren influenza perlu dinilai berdasarkan kumpulan data yang lebih luas agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri flu tidak menunggu musim hujan ternyata ya. Saat cuaca panas, waktu yang dihabiskan di dalam ruangan lebih lama, akhirnya tuh yang menimbulkan terkumpulnya virus akhirnya bisa terdampak juga terkena flu gitu ya teman Pro 2.

0: 02.
1: Jelasin teman terbaik kamu, jangan kemana-mana. Pastinya teman Pro 2 kita akan berikan informasi-informasi terupdate juga, apalagi di tengah musim kemarau sekarang ini yang di Kalimantan Selatan sendiri air cukup sulit didapat juga ya akibat dari kekeringan teman Pro 2. Dan apalagi distribusi air bersih di Kabupaten Banjar juga yang terus berjalan, 2,5 juta liter air bersih telah tersalur gitu. Selain itu juga teman Pro 2 disampaikan juga bahwa Pam Banjarmasin berlakukan distribusi darurat air Selasa 22 September 2024. Informasi lengkapnya tentunya hanya di Spada T-Zone.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2 ya, masalah kekeringan ini juga BPBD Tabalong salurkan air bersih ke Desa Ribang. Jadi untuk bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan kembali disalurkan Pemkab Tabalong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurunkan armada tangki, BPBD Tabalong kali ini menyalurkan air bersih untuk masyarakat di Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya, Sabtu 19 September 2026. Datangnya bantuan air bersih ini pun langsung disambut masyarakat Desa Ribang dengan sangat antusias. Dan saat ini warga di Desa Ribang memang sedang terdampak kekeringan ya, sehingga kesulitan akan air bersih. Dengan bantuan ini, masyarakat sangat tenang dan antusias menyambut bantuan air bersih tersebut.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, karena pukul 7.30 sudah, saatnya kita akan update untuk informasi perakiran cuaca edisi Minggu tanggal 20 September 2026.

BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada hari ini, di mana warga Kalsel yang hendak melakukan aktivitas di akhir pekan dapat menggunakan informasi berikut sebagai acuan. Berdasarkan pantauan BMKG, masih potensi kabut asap hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, serta Tanah Laut. Sementara Tanah Bumbu dan Kota Baru bebas dari kabut asap. Dan untuk suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 derajat Celcius, teman Pro 2, hingga 37 derajat Celcius ya. Dengan kelembapan udaranya yang berkisar dari 31 hingga dengan 87%.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone. Trending.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin soal imbas masih tingginya kadar garam intake Sungai Bilu ya, yang jauh dari batas aman. PAM Banjarmasin memberlakukan distribusi darurat kepada masyarakat pelanggan, yang mana air yang didistribusikan ini untuk sementara waktu hanya bisa digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus ya. Keputusan ini diambil usai sempat terhentinya distribusi air kepada masyarakat selama beberapa hari hingga terjadinya audiensi perihal kondisi krisis air bersih di Kota Banjarmasin. Dan berdasarkan hasil audiensi, kondisi ini juga berdampak pada 3 kecamatan yaitu Banjarmasin Barat, Tengah, dan juga Banjarmasin Utara. Untuk Banjarmasin Barat, wilayah kecamatan tersebut seluruh wilayahnya terdampak. Sedangkan untuk Banjarmasin Tengah yang terdampak itu pada Kelurahan Teluk Dalam, Mawar, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Pasar Lama, dan Antasan Besar. Sedangkan Banjarmasin Utara, Kelurahan Pangeran, Kuin Utara, Alalak Selatan, Alalak Tengah, dan Alalak Utara. Air yang didistribusikan hanya untuk keperluan MCK ya, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan konsumsi seperti minum dan juga memasak. Dan maka dari itu disampaikanlah bahwa informasi distribusi air bersih darurat ini hanya untuk keperluan MCK, tidak untuk dikonsumsi, terutama teman Pro2 ya.

0: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan satu lagi, informasi terkait akan distribusi air bersih ya teman Pro 2 ya. Di tengah kondisi kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga terus melakukan distribusi air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan dan terdampak pencemaran sumber air. Sore kemarin, distribusi air telah menjangkau 15 kecamatan dan 61 desa dengan total air disalurkan mencapai 2.529.800 liter. Distribusi dilakukan karena sejumlah sumber air warga mengering serta adanya pencemaran di Sungai Martapura yang menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu. Biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
3: Season, season, topic and trending zone.